0: Oke, di-share ke langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget ketemu lagi bareng Okita Saputri di obrolan pada hari ini. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol selama 30 menit ya ke depan. Dan kalau hari Sabtu kita bakal ngomongin soal budaya Bali, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal Bali, rasanya gak lengkap kalau gak ngomongin seni, kalau gak ngomongin budaya. Salah satunya adalah seni tabuh yang sampai sekarang masih jadi identitas kuatnya masyarakat Bali. Tapi di tengah perkembangan zaman ya teman Pro 2, muncul pertanyaan menarik. Apakah seni tabuh masih diminati generasi muda sekarang? Atau jangan-jangan sekarang anak muda lebih tertarik bikin konten, scrolling media sosial, atau mungkin dengerin musik digital dibandingkan belajar gamelan. Padahal di sisi lain banyak juga anak muda Bali yang justru aktif berkarya lewat seni tabuh, bahkan berani menggabungkan unsur tradisi dengan inovasi yang lebih kekinian. Nah, biar lebih makin paham ya teman Pro 2, bagaimana sih anak muda bisa ikut menjaga warisan budaya tanpa kehilangan konektivitas, kreativitas gitu kan. Kita sudah bersama narasumber hari ini. Kita sapa dulu Kak Ngurah Agung Rizky Restua, GSPDM Home, pelatih tabuh Sanggar Seni Santi Budaya. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Ita, selamat pagi sahabat Pro 2 semua.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astungkari sehat, baik. Mbak Ita gimana?
0: Oke, sehat juga, terima kasih. Oke, Kak Agung, kalau kita ngelihat kondisi sekarang ya, sebenarnya minat generasi muda terhadap seni tabuh itu seperti apa sih?
1: Kalau saat ini mungkin banyak yang masih berpikiran bahwa wah, kondisi seni tabuh khususnya udah kurang diminati nih. Padahal faktanya justru peminatnya bertambah. Itu dibuktikan dengan makin bertumbuhnya sanggar atau komunitas seni yang ada di Buleleng, Mbak. Salah satu buktinya kan itu ya. Kalau dulu waktu saya masih belajar gambel di Sanggar Santi Budaya ada zaman saya SMP, itu sanggarnya sedikit. Yeah. Tetapi sekarang dengan bertumbuhnya sanggar atau komunitas, banyaknya sanggar atau komunitas, dan mereka punya juga murid, artinya kan peminatnya bertambah gitu sih.
0: Tapi banyak yang bilang juga kalau seni tradisional itu mulai ditinggalkan anak muda. Kalau menurut Kak Agung, itu mitos atau memang ada tantangan nyata di lapangan?
1: Kalau menurut yang pribadi, sebenarnya bukan ditinggalkan sih ya. Tapi adik-adik itu menjadi multi-talent, maksudnya kayak gini. Mereka mau belajar menggambel, tetapi mereka juga ada les A, ada les olahraga mungkin, ada kegiatan coding gitu misalnya. Nah, sehingga kesannya mungkin ditinggalkan, tapi sebenarnya mereka berusaha untuk balancing antara seni dan apa namanya akademik gitu sih, Mbak. Kalau menurut saya pribadi, saya tetap optimis bahwa sebenarnya seni tabuh saat ini masih sangat diminati sih ya oleh anak-anak, generasi muda, dan adik-adik kita yang lain.
0: Oke, kalau kita ngomongin manfaat, kira-kira manfaat apa sih yang bisa didapatkan anak muda ketika belajar seni tabuh, selain mungkin kemampuan bermusik?
1: Ini sudut pandang yang menarik ya sebenarnya ya. Kalau dari saya pribadi, itu hal utama yang akan didapatkan oleh adik-adik manfaatnya adalah belajar team play. Jadi mereka bermain dengan teamwork gitu. Jadi mereka sejak ini udah belajar gimana caranya kita bermain bersama. Misalnya tentang kekompakan, tentang apa namanya, ngadungang rasa istilahnya kalau di seni tabuh ya. Karena ketika kita bermain gamelan, itu kan kita tidak sendiri kan ya. Ada banyak instrumen-instrumen dengan motif pukulan yang berbeda, dan kemudian itu harus dimainkan secara bersamaan dengan ritme yang sama, dengan tempo yang sama, dinamikanya juga sama. Nah, sehingga dari sana yang harus ditanamkan dari awal ketika mengajar tabuh adalah kekompakan. Nah, sehingga manfaatnya untuk mereka adalah mereka belajar kompak dulu nih dari awal gitu. Jadi teamworknya bakalan berasa banget ke mereka ketika mereka besok lusa sudah dewasa, masuk ke dunia kerja dan lain-lain.
0: Okay. Tapi di tengah maraknya musik modern seperti sekarang gitu kan, dan juga digital, apa yang membuat seni tabuh itu tetap relevan untuk generasi sekarang kira-kira?
1: Kalau menurut yang pribadi, selama pilar-pilar penyangga seni budaya itu masih ada ya, saya rasa itu akan tetap menjadi alasan. Contoh satu, upacara dan upakara, Pak.
0: Oke.
1: Upacara dan upakara itu penyangga utama gitu. Selama upacara dan upakara itu ada, maka seni tabu, seni tari masih punya panggung, masih punya stage untuk tampil ataupun ngayah ya. Kemudian kedua, festival-festival. Nah, sekarang dengan dihidupkan lagi festival kecamatan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, itu merupakan apa namanya ya, bentuk perhatian yang luar biasa. Sehingga adik-adik kita yang di desa, di kecamatan makin memiliki panggung untuk tampil gitu. Jadi mereka gak cuma belajar aja, tapi ada panggung yang mereka nantikan untuk mereka tampil gitu sih, Mbak.
0: Kalau boleh cerita, ada gak mungkin pengalaman menarik Kak Agung nih, melihat perkembangan murid-murid yang awalnya gak tertarik tapi akhirnya jatuh cinta sama seni tabu?
1: Banyak sih ya, Mbak ya. Banyak ya. Tapi yang spesifik ini karena ditanyanya on the spot ya. Jadi jadi saya sambil mikir siapa kira-kira gitu ya. Ada sih banyak ya. Pada intinya banyak sekali adik-adik yang awalnya tidak tertarik ya, mungkin karena dipaksa orang tua gitu ya. Ini saya sendiri, Mbak.
0: Iya.
1: Ya. Saya pakai contoh diri saya sendiri aja deh. Saya dulu waktu kecil itu seneng ke pantai sama teman-teman naik motor, seneng main bola. Jadi ketika orang tua mendatangkan pelatih ke rumah untuk privat saya latihan kendang itu, selalu aja saya ada alasan. Ada alasan sakit lah, apalah, gak mau bangun dan lain sebagainya. Nah, ketika, singkat cerita nih, saya bersyukur banget dipaksa sama orang tua. Jadi ketika udah sampai di sanggar, circle-nya ketemu, terus pelatihnya juga suportif gitu, lingkungan suportif. Nah, sehingga dari sana ada kenyamanan. Ditambah lagi dengan adanya kakak-kakak yang dengan seni mereka bisa keluar negeri, mereka berprestasi, mereka dapat penghargaan A, B, C, D, E. Dari sana timbul motivasi bahwa ternyata menggambel ini bagus untuk membentuk jadi dirinya kita sendiri, bikin nama kita sendiri di sini nih gitu. Ya udah, akhirnya saya jalan. Mungkin adik-adik juga banyak yang seperti itu. Salah satu adik di sanggar juga ada kayak gitu. Awalnya latihan, enggak latihan, lagi latihan, lagi enggak latihan. Tapi kemudian ketika mereka udah ketemu circle-nya gitu ya, temannya udah asik, terus tabuhnya udah mereka dapat gimana cara mainnya, lama-lama. Bahkan sampai yang rela nih ya. Ketika udah tamat SMA, rela nih, aku gak jadi dah kuliah di Jawa. Aku kuliah di Singaraja aja, biar bisa tetap balance menggambel sama akademik. Bener, saya punya murid yang dulunya pengennya ikatan dinas loh kuliahnya. Tamat SMA, dari kelas 1 SMA dia, aku mau ikatan dinas sih. Oke, saya siapin generasi untuk penggantinya. Lama-lama udah kelas 3, aku gak mau udah ikatan dinas. Aku mau kuliah di sini saja gitu akhirnya.
0: Saking cintanya jadinya ya. Berarti kalau menurut Kak Agung sendiri, peran keluarga dalam lingkungan itu seberapa penting dalam menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap seni budaya?
1: Penting sekali di masa anak-anak itu belum tahu fungsi dan manfaat seni tabuh ya. Budaya lah ya secara umum ya. Ketika anak-anak memang belum tahu nih, saya disuruh apa, itu fungsi orang tua penting sekali. Contoh ya, ini contoh. Ketika Tiang sama Pak Mekel Bondalem tahun 2018 bikin, yuk kita bikin yuk gongko biar anak-anak nih di Bondalem nih, soalnya di Bondalem belum pernah sekali unjuk tampil di PKB. Bikin yuk gongko biar anak-anak. Nah, di masa mengumpulkan anak-anak itu, orang tua itu penting sekali, Mbak. Jadi ketika anak-anak itu bilang ke orang tuanya, Pak saya capek, Pak saya dimarahin aja nih gitu misalnya, karena dia masih salah kan ya, sering dimarahin, sering diejek nih sama teman-teman, sehingga bekar latihan nih, sukar suwud. Nah, peran orang tua di sana, desuwud, tetepang latihan, nyanan panghidang tampil, nyanan luwung ditu gini-gini. Peran orang tua di sana sebenarnya. Jadi bikin anak-anak itu straightforward, kamu diam dulu, kamu nanti pasti bakal ketemu hasilnya. Kalau kamu udah ketemu hasilnya, you will enjoy it gitu, kamu bakal nikmatin dah itu gitu. Di sana sih peran orang tua, contohnya kayak gitu sih, Mbak.
0: Oke, lah ternyata teman berdua ya, seni tabu itu bukan cuma soal memainkan gamelan, tapi juga tentang belajar disiplin juga, kerjasama iya, tanggung jawab, bahkan membangun karakter diri. Nah, habis ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi soal bagaimana sih seni tabu bisa beradaptasi di era digital, sampai inovasi apa saja yang kira-kira bisa dilakukan generasi muda tanpa meninggalkan akar tradisinya. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Thank you.

0: Oke, terima kasih teman Pro2, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini dengan topik generasi muda dan pelestarian seni tabuh, menjaga tradisi, menciptakan inovasi. Masih sama Kak Agung, ini selaku pelatih tabuh dari Sanggar Seni Santi Budaya. Nah, kita tadi sudah ngobrol soal minat ya dari generasi muda sendiri terhadap seni tabuh. Nah, kalau kita ngomongin soal inovasi nih Kak Agung, menurut Kak Agung sendiri sejauh mana sih seni tabuh boleh berkembang untuk mengikuti zaman?
1: Boleh berkembang, harus ya sebenarnya. Mm-mm. Harus berkembang malahan ya. Ini sebenarnya bias banget sih jawabannya. Dalam konteks perkembangan itu, apakah perkembangannya di cara permainan musiknya, apakah perkembangannya di instrumen musiknya sendiri. Kayak misalkan nih, kalau di instrumen musik misalnya barungannya gamelan gombiar, boleh gak ditambah dengan alat-alat musik apa namanya kekinian, misalnya bukan kekinian sih ya, udah lama sih, kayak violin, kayak apa namanya drum mungkin, atau mungkin apa, kalau gitar kan udah sering violin mungkin gitu, atau misalnya saxophone, boleh nggak kayak gitu misalkan. Itu salah satu bentuk perkembangan kan, kayak

0: dijelaskan atau ditampilkan dalam di event-event tradisional seperti upacara, upakara, atau misalnya event-event PKB yang notabene memang tujuannya untuk pelestarian budaya, jangan ditampil di sana. Kalau memang mau menampilkan perkembangan-perkembangan kekinian gitu ya, bikinlah panggung sendiri, kemudian tunjukkan di sana. Bukan maksud untuk memperkosa tradisi mungkin atau mengubah tradisi, bukan, tapi tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ini adalah bentuk perkembangan yang bisa saya tawarkan kepada masyarakat gitu. Yang penting itu, satu, jangan dipentaskan di pura atau gini, karena masyarakat bukan apa-apa, karena masyarakat belum bisa menerima kan.
1: Iya.
0: Yang kedua, ya kalau di konteks Pesta Kesenian Bali ya jangan juga yang terlalu radikal perkembangannya, karena takutnya di sana juga masyarakat nggak bisa nerima, karena di sana tempatnya untuk pelestarian seni budaya gitu. Jadi bikinlah panggung sendiri, misalnya bikin konser sendiri tentang perkembangan musik gamelan gong kebiar gitu misalnya. Kalau saya sih kayak gitu sih.
1: Oke, berarti ada batasan nggak antara inovasi dan menghilangkan nilai tradisi itu sendiri?
0: Ini kembali ke menurut keyakinan saya kayak Panji. Menurut keyakinan saya gitu. Yang namanya inovasi itu ya bebas, Mbak.
1: Iya.
0: Se-wild-wildnya bagi saya pribadi, ketika dalilnya adalah untuk perkembangan eksplorasi, bagi saya sih nggak masalah. Selama, satu lagi, jangan ditampilkan atau dipentaskan dalam konteks event tradisional, udah itu aja. Itu aja sih, Mbak.
1: Oke.
0: Poinnya kayak gitu.
1: Dan sekarang itu kan banyak banget ya video-video tabuh yang viral di media sosial. Kalau menurut Kak Agung sendiri, apakah media sosial itu bisa menjadi alat pelestarian budaya?
0: Tentu saja, tentu saja. Bahkan sekarang adik-adik di Sanggar pun juga kan selain sebagai media promosi, di sana juga sebagai media untuk menunjukkan bahwa adik-adik ini masih aktif dalam berkesenian. Terus sebagai media kenangan aja buat mereka. Ya kan, misalnya di TikTok nih mereka ada apa, pada saat latihan ada hal-hal lucu, mereka simpan aja di sana, mereka posting aja di sana dengan tujuan ya selain untuk promosi, selain untuk nyari viewers, ya yang terpenting adalah untuk bahan ketawaan intern mereka aja gitu, lucu-lucuan. Jadi harus malahan ya, harus digunakan media sosial untuk promosi seni budaya, untuk menunjukkan karya-karya mungkin ya, karya-karya yang inovatif, atau mungkin bisa digunakan untuk persuasif mungkin. Itu sih.
1: Oke, kira-kira gimana caranya nih untuk menarik perhatian Gen Z supaya mereka mau mengenal bahkan belajar seni tabuh, untuk yang nggak mau ya?
0: Oke, ini untuk rentan umur berapa nih kira-kira, Mata?
1: Mungkin anak-anak SMP, SMA.
0: Ya. Kalau tiang pribadi sih saat ini di Sanggar promosinya nggak terlalu wah banget ya. Maksudnya tiap semester nih bikin banner, yuk daftar, nggak pernah kayak gitu Sanggar, tapi gitu tetap ya? Aja ada anak daftar. Jadi dari sana kesimpulan saya adalah sebenarnya mereka udah bawa bakatnya masing-masing nih gitu. Jadi ketika adik-adik itu berbakat di gamelan dan orang tuanya menyadari hal itu, pasti bakal diarahkan ke seni sih, Mbak. Kalau menurut tiang gitu.
1: Oke. Ada nggak tantangannya ketika Kak Agung membimbing generasi muda saat ini? Susah nggak sih?
0: Iya, susah. Karena kalau dulu zaman saya latihan itu, takut itu yang bikin kita disiplin gitu. Karena kita takut sama pelatihnya, terus karena kita takut salah, kita takut dimarahin, itu yang bikin kita disiplin dan bikin kita mau belajar gitu. Kalau sekarang itu udah gak mempan sih di anak-anak sekarang. Jadi sistem pendekatannya bukan lagi marah-marah. Oke, marah-marah, tapi itu takes time. Jadi kita harus pendekatan dulu, bercanda dulu, mungkin udah 8 bulan atau 1 tahun latihan bareng-bareng gitu. Ketika mereka memang, wah ini gak bisa dilembutin, ini harus dikerasin, baru kita keluarin. Kalau di awal baru latihan sekali dua kali udah kita marah-marah, mereka pasti mental. Itu sih challenge-nya. Itu sih.
1: Oke. Kita masuk ke pertanyaan teman Pro 2 ya, di WhatsApp di 0811399104 pagi hari ini yang sudah masuk. Kita ke siapa ini ya? Selamat pagi Kak Agung. Saya suka sekali musik modern tapi belum pernah belajar tabuh sama sekali. Kira-kira terlambat enggak kalau baru

0: mulai belajar saat sudah remaja atau kuliah?
1: Langsung nih ya? Gak ada istilah terlambat sih. Belajar kan gak pernah terlambat ya. Asal ketika baru belajar itu ekspektasinya jangan kayak, pokoknya saya harus bisa dalam waktu sekejap harus sudah bisa kayak yang tampil di PKB atau yang viral ya, itu agak sedikit susah. Kalau dalam konteks belajar ya, untuk yang untuk materi-materi dasar sih pasti bisa sih, pasti bisa sih gitu.
0: Berarti boleh nih,
1: boleh banget
0: ya, ya. Oke, okay. Selanjutnya Kak Agung, apakah belajar tambah harus punya bakat dulu atau semua orang sebenarnya bisa belajar kalau mau serius?
1: Ini sama kayak Messi sama Ronaldo sih. Ada orang bilang Messi kan berbakat ya, Ronaldo enggak, tapi dia latihannya. Itu gamble sama kayak gitu. Ada orang yang berbakat, dia belajar dikit aja udah ngerti. Tapi ada memang yang enggak berbakat, ditempa bulanan, tahunan, jadi dia. Jadi dia. Itu adik-adik di sanggar, bahkan mungkin di sanggar-sanggar lain juga pasti merasakan hal yang sama. Itu memang terjadi. Kalau intinya gini, kalau punya bakat, belajarnya kamu lebih cepat nih gitu. Tapi kalau gak punya bakat, ya effortnya yang dilebihin. Itu usahanya, rajinin teke latihan, lain bos yang berbakat, sing tayang teke bah.
0: Susah
1: ya, ya. Bisa, pasti bisa.
0: Oke, satu pertanyaan lagi Kak Agung, kalau anak muda ingin ikut melestarikan seni tabuh tapi gak bisa bermain gamelan, apa bentuk dukungan lain yang bisa dilakukan?
1: Mungkin bantu apa istilahnya dia, repost mungkin. ya itu sih, kalau misalkan suka sama tabuh gitu ya mbak ya, suka sama tabuh tapi gak bisa main tabuh, mungkin bisa, ya itu salah satu saya yang saya bilang tadi, mungkin ketika ada postingan-postingan tentang musik gamelan, mungkin ya bisa dibantu di repost, di like, di komen, terus intinya gini, jadi penikmat seni yang baik, udah itu aja sih.
0: Oke, okay, ya. Itu aja ya. Satu pertanyaan lagi ini ya, kalau Kak Agung melihat potensi generasi muda Bali saat ini, apa yang membuat Kak Agung optimis terhadap masa depan seni tabuh?
1: Bali ya. Yang bikin saya optimis bahwa seni tabuh bakal tetap ada, yeah, itu kembali sih ke hal pertama yang saya sampaikan tadi, selama upacara upakara masih ada, itu seni tabuh bakal survive. Itu yang
0: terus
1: utama
0: ada.
1: Terus selama festival-festival kayak PKB, Bullfest barangkali, dan festival lainnya masih ada, seni tabuh bakal survive. Itu sih, itu sih yang bikin saya optimis gitu. Kalau besok lusa dilarang ada festival, dilarang ada apa namanya upacara upakara, udah pasti dah seni tabuh untuk tradisional ya, perlahan pasti dah terkikis gitu. Selama itu masih ada, pilarnya masih ada, pasti survive. Itu yang bikin saya optimis ya.
0: Wah, gak kerasa waktunya tinggal 1 menit lagi. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Agung sampaikan untuk teman Pro 2 yang hari ini mendengarkan atau menonton live YouTube kita, pesan singkat sebagai closing statement.
1: Untuk teman-teman sahabat Pro 2, pelestarian seni budaya itu tidak harus menjadi pelaku, tapi dengan menjadi penikmat, menjadi orang yang, nih misalnya gini nih, kamu nikah nih, aku mau pakai gamelan dong, padahal kamu gak bisa menggamel nih. Salah satu cara kamu support teman-teman yang jadi penabuh ya, itu mungkin ya, gitu. Jadi aku mau pakai gamelan, aku mau pakai gender nih, aku mau pakai bondres. Jadi salah satu cara kamu ikut melestarikan seni budaya ya, itu sih. Jadi tidak harus teman-teman semua menjadi pelaku, karena pasti kita beragam banget bakatnya. Tapi untuk menghargai seni, untuk ikut melestarikan seni, ada banyak cara. Itu aja sih, dan you'll find the way how to make it survive ya.
0: Oke. Wah, teman Pro 2, kita jadi belajar nih pagi hari ini, kalau melestarikan seni tabuh itu bukan berarti menolak perubahan. Justru generasi muda punya ruang besar untuk berinovasi selama tetap memahami dan menghargai nilai-nilai tradisi yang menjadi fondasinya. Terima kasih Kak Agung waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 semuanya.
1: Terima kasih semuanya.
0: Oke, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan pada berikutnya.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM
3: Pro 2 FM.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Pernah kepikiran bikin game sendiri gak sih teman Pro 2, tapi kamu gak bisa coding? Nah, sebentar lagi itu bukan jadi halangan, karena Roblox lagi siap menghadirkan fitur AI baru bernama Build yang bisa bantu bikin game cuman dari prompt atau perintah teks. Jadi kamu tinggal ngetik ide game yang kamu mau, terus AI bakal langsung membuat fondasi game, mulai dari map, karakter, gameplay, sampai efek suaranya. Setelah itu, hasilnya masih bisa kamu edit sebelum dipublikasikan ke Roblox. Fitur ini rencananya mulai diuji coba pada 28 Juli. Nah, kalau nanti misalnya nih sudah bisa dipakai di Indonesia, kira-kira game seperti apa sih yang pengen kamu bikin?

0: Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Masih ada nggak sih yang percaya kalau kabel charger yang panjang bikin HP jadi lama penuh? Eits, ternyata nggak selalu begitu loh teman Pro 2. Secara teori, kabel yang lebih panjang memang punya hambatan listrik sedikit lebih besar. Tapi buat pemakaian sehari-hari, yang paling berpengaruh itu justru kualitas kabelnya, bukan panjangnya. Kalau kabelnya sudah mendukung fast charging dan bahannya bagus, panjang 2-3 meter pun tetap bisa ngecas dengan optimal. Sebaliknya kalau kabelnya murah dan kualitasnya kurang oke, mau cuma 1 meter pun tetap bisa bikin proses ngecasnya jadi lebih lama. Jadi sebelum nyalahin panjang kabel, coba dulu dicek ya kualitas kabel kamu, adaptor chargernya, atau bahkan kondisi baterai handphone kamu. Nah, kalau kamu sendiri tim kabel panjang atau kabel pendek nih teman Pro 2?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi, dompet kripto, dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aja yang slick,
1: yang bikin pagi kamu makin seru.
2: Ketemu lagi di Sepada berikutnya.
3: Sepada, hanya di Trenu FM, teman terbaik kamu. Sepada.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
7: Nama Pro 2 berita pertama. BNNK Buleleng bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng juga menyiapkan pembentukan Saka Bersinar atau Bersih Narkoba sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dan rencana tersebut juga dibahas dalam audiensi di kantor Bupati Buleleng, dan Saka Bersinar juga dirancang menjadi wajah pembinaan anggota pramuka untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran atau peredaran gelap narkotika atau P43N. Dan program ini juga diharapkan apa membentuk generasi muda yang disiplin, berintegritas, dan juga peduli terhadap bahaya narkoba. Dan Kepala BNNK Buleleng, Koman Yuda Murdianto, yang menjelaskan bahwa menilai gerakan pramuka memiliki jaringan pembinaan yang kuat sehingga mampu menjadi mitra strategis dalam memperluas edukasi bahaya narkoba. Dan keterlibatan anggota pramuka juga diharapkan melahirkan pelopor hidup sehat dan bebas narkoba di lingkungan masing-masing. Dan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng, Gede Suyase, yang menyambut baik rencana tersebut karena sejalan dengan upaya yang pembentukan generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial. Sementara itu, Taman Pro 2 Kebun Raya Bali terus juga memperkuat perannya sebagai pusat konservasi tumbuhan pegunungan tropis yang memadukan fungsi penelitian, edukasi, rekreasi, dan juga pelestarian budaya. Dan berlokasi di Bedugul, kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga ruang edukasi yang mengedepankan harmoni antar manusia, alam, dan budaya. Dan pelaksanaan tugas sekretaris dari Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, yaitu Joko Nugroho, yang menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan pihak pengelola Kebun Raya Bali juga menegaskan kawasan konservasi ini terus dikembangkan sebagai ruang memadukan pelestarian keanekaragaman hayati dengan budaya lokal. Dan berbagai program edukasi dan juga aktivitas berbasis alam dihadirkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pegunungan. Dan upaya tersebut juga diharapkan memperkuat peran Kebun Raya Bali sebagai destinasi konservasi dan wisata edukasi yang berkelanjutan. Demikian info Pro 2, aku Gus Hadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Prima Day Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu pemberi dua. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Suaranya udah bagus.
2: Nah, jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Betul sekali. Mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah puji Tuhannya, ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti?
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
0: Betul sekali.
1: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya Tumam Berdua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Tumam Berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Anes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget ya, sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendap-
2: Prinsip.
0: Beda Prinsip, Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Mm-hmm. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya?
2: Kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, bisa. Fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi, itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Moral. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu, kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Iya,
0: gak
2: bisa ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke. Okay.
2: Produserin lagu dari kita, Kak Ibeng. Kak okay. Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng? Atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu. Bukan dari cerita kamu. Tapi ada seorang...

0: pandangan dari lagu.
1: Tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
0: standar
1: banget.
0: Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, ah aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
1: Jujur aja ya kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fi?
0: Bingung juga ya.
1: Apa ya?
0: Ini prinsip hidup gue apa ya?
1: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin. Iya. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Fe. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
0: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
2: Fundamental sih.
1: Iya sih ya.
2: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu. Kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dape, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
1: Jadi switch beat apa segala macam, hooknya beda-beda.
2: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
1: Terus gak tahu.
2: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse. Tapi pas dimainin bagian refnya, itu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
0: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
2: Ada R&B-nya ya?
1: R&B ya?
2: Pop R&B lah.
1: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Ya, masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus habis itu juga
1: dan
0: ada.
1: Notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion.
0: Mm-mm.
2: Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Dan
0: yes,
2: Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener,
2: bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri lagu. Mandiri
0: ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga.
2: Iya,
0: gitu
2: bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya. Yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025.
0: Mm-hmm.
2: Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton.
0: Mm-hmm.
2: Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa
2: yes,
0: berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya, Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Sih. Jadi pengen ya pada
1: dan
0: bisa.
1: Ke Padang terus dia nyari restoran Padang enggak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku, amin, entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh, harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk proyek selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadilah ya.
2: Amin.
0: Ya, seru banget ya hari ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak ini lah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
0: Yeah.
1: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro2, masih di Sosum FM Pro2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpian-impiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Nah, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta itu enggak udah enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak gitu. Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar. Dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih ya semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu. Ke Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pro2 yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong, macet-macetan.
1: Dengerin Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pro2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Watashi wa star. Stop. Mega.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: belayak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
1: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Prodo FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Prodo FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, rumah terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2, dan kembali lagi bareng saya maksudnya untuk di santai siang ya. Dan tadi kamu udah dengerin musik Prainer ya, maksudnya sama satu musisi yang luar biasa banget dan duta pariwisata juga ya. Ada Kadafe juga sama dari Malik Bumi juga, teman Pro 2 yang kasih tahu kamu tentang ya musik itu seperti apa perkembangannya untuk di Indonesia ya. Tadi jam 10 sampai jam 11 siang, dan sekarang jam 12 siang Taman Pro 2 bersama Gus Adi yang pastinya sampai jam 2 siang nanti ya, dengan informasi yang banyak banget yang pastinya, dan Gus Adi bakal share untuk makan siang hari ini. Kira-kira makan siang apa yang enak? Oke, ada beberapa makanan yang bakal Gus Adi rekomendasi buat kamu ya. Ada gulai, kemudian ada acar, dan juga tahu telur. Masakan rumah tapi enak banget. Oke, sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, selamat berdua dan langsung ini dia ada gulai sayur. Buat kamu yang lagi malas makan daging, jadi bisa nih yang namanya makan gulai sayur aja ya. Jadi gulai itu nggak harus identik sama daging kambing atau sapi atau ayam gitu guys, tapi bisa juga gulai sayur gitu ya. Cocok ini dimakan pakai nasi anget ya, cocok banget. Apalagi pakai sayurnya itu adalah nangka ya. Dan gulai itu ya identik sama khas Sumatera yang pastinya dipaduin sama ikan, ayam ataupun daging. Tapi kali ini kalau misalnya kamu males, bisa pakai namanya sayuran aja gitu ya. Salah satunya adalah nangka gitu guys ya. Mirip-mirip lodeh sebenarnya ya. Cuma ini teksturnya beda dong, dari sisi rasa juga berbeda guys. Nah, jadi gue tadi rekomendasi kamu untuk makan gulai sayur aja untuk di siang hari ini. Yeah. What about now? You should have been to the sounds of NSG.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: You stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.

ada rekomendasi makanan lagi nih. Ini enak banget sih guys. Buat kamu yang suka acar, nah ini dia acar kuning timun wortel guys. Bumbunya bumbu kuning ya. Jadi gak melulu bening gitu ya. Ini salah satu acar yang pastinya enak banget gitu ya. Nah acar kuning ini salah satu makanan pendamping yang populer di Indonesia karena jadi lauk nasi hangat aja sama lauk utama seperti ayam goreng, ikan goreng, itu enak banget guys. Jadi kalau misalnya kamu itu punya lauk ayam goreng misalnya, itu pas banget sama acar kuning ini ya. Karena acar kuning ini cocok banget ya sama yang goreng-goreng gitu ya, terbuat dari mentimun sama wortel, tapi cocok juga dicampur sama buncis, jagung muda, sama yang lainnya juga. Jadi sayurnya dapat juga nih. Gimana? Daripada acar yang biasa gitu, tahun 2 enakan kamu makan acar kuning ini.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prodo, dan ini dia lagi sayur-sayur ya. Resep tahu telur sayur ya, disiram sama bumbu kacang, guys. Waduh, enak banget. Apa bedanya sama tipa cantok ya? Atau enggak tahu tek gitu ya. Tapi beda, guys. Ini kreasi tahu tradisional populer yang ada di Jawa Timur, kemudian ditambah dengan telur, telur goreng gitu ya, dan juga ada sayur saladnya, ada toge dan sebagainya gitu, guys. Dan sajian telurnya ini dinikmati sama lontong dan juga atau mungkin juga nasi boleh. Kalau mau pingin lontong boleh, atau kalau nasi juga boleh gitu, guys ya. Dan bumbu utamanya dicampur sama bumbu kacang dan juga petis udang ya, disiram ke atasnya. Jadi nuansanya ada kuah, tapi istilahnya enggak kuah-kuah banget sih. Tapi banyak bumbu kacangnya soalnya ya. Nuansa pecel oke lah untuk makan siang, enak banget sih. Kalau malas makan yang bersantan atau mungkin juga yang datar-datar aja, ya udah coba yang ini, guys.

suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produ, ada informasi olahraga. Dan langsung aja, ini dia ada atlet dari Indonesia dulu kita bahas. Ada Fajar dan Fikri yang melangkah ke semifinal Japan Open 2026 ya. Dan ganda putra Indonesia ini akhirnya berhasil ke semifinal untuk Japan Open ya. Dan yang pastinya hasil ini mengalahkan pasangan Inggris yaitu Ben Halaney dan juga Shane Wendy di stroke set ya. Dan akhirnya menang 2 set yaitu dengan skor 22-20 dan 21-13 ya. Menang telak guys. Dan yang pastinya congratulations buat Kak Fajar sama Kak Fikri ya ke semifinal dan semoga bisa menjadi the winner.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Masih dari atlet Indonesia dan sekarang kita ke basket putri. Nah, akhirnya basket putri junior Indonesia menuju final kali ini. Wah, congratulations ya. Melaju ke semifinal FIBA Asian Cup 2026 Division B ya. Ada Jona Giovanni dan kolega yang mengalahkan Samoa 94 ya dari Stadion Bangkok ya. Dan Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan dan pemain merah putih terus juga menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan, guys. Gila, 94-49, jauh banget skornya ya. Tapi bisa menang, keren banget. Semangat deh buat pembasket atau timnas basket putri U18 Indonesia.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Hah? Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kalau dengar nama Selendang Mayang, kamu mungkin langsung mikir, oh itu nama tarian tradisional atau kain adat. Tapi ternyata ini adalah minuman khas Betawi loh ya. Minuman ini unik banget karena disajikan dalam mangkok, bukan gelas. Di dalamnya ada potongan kue lapis 3 warna, merah, hijau, dan juga kuning yang jadi ikon dari Selendang Mayang. Kue lapis ini terbuat dari tepung beras, terus juga disiram gula merah, santan, dan sirup, dikasih es batu. Hasilnya, segar dan ngenyangin. Bukan cuma soal rasa, minuman ini juga penuh makna. Nah, warna-warna di Selendang Mayang itu mewakili keragaman etnis di Jakarta ya. Merah untuk Tionghoa, terus juga kuning untuk Melayu dan hijau untuk Arab. Simbol indah dari harmoninya budaya di tengah masyarakat Betawi. Tapi biasanya Selendang Mayang itu disajikan pas bulan puasa untuk takjil atau di acara adat Betawi. Jadi kalau misalnya nih kamu nemu minuman ini, jangan ragu untuk coba. Karena di balik warna yang cerah ada cerita sejarah dan kearifan lokal.

Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.

Sekarang kita ke klub sepak bola England, guys. This is Liverpool, ya. Ada bos barunya yaitu Anthony Iraola yang berbicara tentang gimana sih menggantikan Mohamed Salah untuk di musim panas ini, guys. Emang sih sebenarnya untuk Mohamed Salah ini agak susah tergantikan untuk di Liverpool, ya. Tapi mau nggak mau harus ada penggantinya, guys, ya. Tapi akhirnya Iraola akhirnya mendatangkan Victor Moses dari Osasuna. Kemudian ada Ibrahima Konate dan Andrew Robertson untuk musim panas ini, ya. Dan Salah juga mencatatkan 257 gol dan 120 assist dari 442 penampilan sebagai legenda klub Liverpool. Dan dia bilang kalau membutuhkan seseorang seperti Salah yang untuk bisa bagus atau memajukan Liverpool, guys. Ya, entah siapa yang bakal dipilih gitu, ya. Tapi kali ini memang apa ya? Mungkin keputusan yang cukup berat dan susah mencari seorang legend Salah, guys. Ya, semoga aja ketemu, ya, buat Liverpool ada pengganti yang mungkin bisa lebih baik atau samalah sama Salah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Oke, nomor 2. Dan sampai sini dulu gue sadin nemenin kamu yang di santai siang ya. Next ada kakak Ita yang nemenin kamu yang pastinya di Indonesian Chart Top 20. So, siapa ya kira-kira yang bisa mendapatkan posisi di Jawara untuk di minggu ini? Kalau penasaran ya udah, jangan kemana-mana, kamu tetap station di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, karena kita Indonesia. See you tomorrow guys.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JKT48.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang dan selamat nikmatin akhir pekan. Semoga hari Sabtu buat kamu yang lagi bahan di rumah, lagi di jalan, atau mungkin lagi kerja, atau mungkin lagi quality time bareng orang-orang tersayang, semoga hari Sabtunya berjalan seru ya. Ya, apapun aktivitasnya, tetap semangat teman Pro 2. Karena seperti biasa, setiap Sabtu jam 2 siang akan ada 1 jam yang bakal temenin kamu dengan deretan lagu-lagu Indonesia paling hits dan paling banyak didengerin minggu ini. Siapa aja ya kira-kira yang berhasil bertahan? Siapa yang bakal naik peringkat? Atau ada pendatang baru gak sih yang siap bikin kejutan? Atau justru ada lagu favorit kamu yang akhirnya sukses duduk di posisi puncak? Langsung aja yuk, ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku, Ita Saputri.

satu lagu yang harus mengakhiri perjalanannya di Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Ada Mario G. Flau lewat lagunya Salah Kaprah yang resmi keluar dari chart ya. Jadi setelah beberapa minggu nemenin kita dengan lagu yang enak banget sebenarnya, tapi saatnya sekarang Mario harus mengakhiri perjalanannya. Terima kasih udah jadi bagian dari Indonesia Chart Top 20. Semoga karya-karya dari Mario berikutnya bisa balik lagi nih ke chart kita.

Lagu lagi yang harus mengucapkan sampai jumpa adalah Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Lagu yang berhasil bikin banyak orang ikut hanyut lewat liriknya ini, akhirnya Teman Pro 2 harus pamit juga dari 20 besar minggu ini. Terima kasih Nuka udah nemenin perjalanan kita. Kita tunggu lagi untuk karya terbaru dari Nuka.

Di posisi 19 masih ada Bernadia lewat Kita Buat Menyenangkan. Jadi minggu ini lagunya harus turun tipis dari posisi 18. Ya walaupun harus turun, tapi lagunya masih tetap bertahan. Dan kita lihat lagi ya nanti ya, minggu depan kira-kira bisa balik naik lagi atau enggak ya.

Lanjut ke posisi 17, teman Pro 2 ada Gea Intrawari lewat 1000 kali yang minggu ini turun dari posisi 14. Tapi uniknya lagu ini masih jadi salah satu yang paling sering di request sama teman Pro 2 hampir setiap hari. Jadi walaupun turun dari chart, cintanya pendengar untuk lagu ini kayaknya masih gede banget deh, karena masih sering di request. Siapa tahu kan minggu depan bisa comeback naik lagi. Kita lihat aja nanti.

Nah, teman Pro 2, sekarang saatnya kenalan yuk sama pendatang baru pertama minggu ini. Langsung debut di posisi 15 ada kolaborasi dari Idgitaf dan Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Lagu ini jadi bagian dari album terbaru Idgitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Lewat liriknya, lagu ini ngajak kita untuk tetap percaya kalau harapan akan selalu ada meskipun lagi ada di fase hidup yang berat. Nah, lagu ini juga jadi pengingat kita kalau setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing, teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya untuk lebih memahami daripada buru-buru menghakimi. Selamat datang di Indonesia Chart Top 20 untuk Idgitaf dan Hindia.

lanjut ke pendatang baru kedua minggu ini, aku punya Raim Laode lewat Ikro. Lewat lagu ini teman berdua, Raim Laode ngingetin kalau sehebat apapun manusia, tetap ada sang pencipta yang jadi tempat kita kembali. Sebenarnya lagunya ini udah dirilis itu di awal tahun kemarin ya, di bulan Ramadan. Tapi minggu ini lagunya masuk sebagai new entry dan memang lagi hits banget. Banyak di request, banyak dijadikan soundtrack juga untuk beberapa video di Reels, di Instagram, ataupun beberapa video di TikTok. Jadi untuk kamu yang suka sama lagunya, boleh di request terus di Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Langsung aja, ini dia Ikro, Raim Laode.

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini, Indonesia Chart Top 20. Teman Pro 2 minggu lalu sempat duduk manis di posisi juara. Sayang banget Raim Laude lewat dunia, nanti minggu ini harus rela turun ke posisi 10 besar. Ya walaupun gak lagi di puncak, tapi lagunya masih bertahan kok ya di deretan 10 besar dan perjalanannya tentu belum selesai. Jadi masih ada kesempatan untuk balik lagi ke posisi atas. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus di jam 10 pagi dan juga di jam 10 malam di Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Next, teman Pro 2 di posisi 5 ada Perunggu lewat Gemilang yang minggu ini turun dari posisi 2. Yah, sayang banget ya. Walaupun lagu ini bisa dibilang adem ayem, gak banyak bikin kejutan, tapi konsisten banget bertahan di papan atas dan terus di request ya. Kadang memang yang jalannya pelan itu justru bertahannya paling lama loh teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, sekarang kita sudah sampai di posisi runner-up minggu ini. Ada Raim Laode lewat Bersenja Gurau yang sukses naik dari posisi 5 ke posisi 2. Kenaikan ini nunjukin kalau memang lagunya lagi dapat banyak banget dukungan dari para penikmat musik Indonesia. Dan kalau kita hitung-hitung, sudah ada 3 lagu dari Raim yang masuk di chart minggu ini. Wow, luar biasa. Pertanyaannya sekarang teman Pro 2, siapa sih yang kira-kira berhasil jadi juara minggu ini? Apakah Bersenja Gurau ini sukses merebut posisi nomor 1 di minggu depan? Atau mungkin justru masih ada lagu lain yang tetap kokoh mempertahankan tahtanya? Pokoknya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini aku bakal recap dulu dari posisi 20 ke posisi 2. Dan kita bakal sama-sama tahu siapa sih juara Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Jangan kemana-mana.

0: Di posisi 20 ada Enau sesi potret, 19 Bernadia kita buat menyenangkan, 18 Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa, 17 Gia Indrawari seribu kali, 16 NPD sempurnanya aku. Di posisi 15 ada Edgitaf masih ada cahaya, 14 Bernadia Rabun Jauh, 13 Raim Laode dengan Ikro, 12 Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah, 11 Salma Salsabil Hacu, 10 Raim Laode Dunia Yang Nanti, Teh Hijau dari Tulus ada di posisi 9, Sederhana dari Shalom 7 8, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ada di posisi 7, Wijaya 80, Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang 6, Perunggu dengan Gemilang 5, Rizwan Fadilah RN Boys dan juga Mahalini Seketika ada di posisi 4, Yofi Widianto, Kim dan juga Neida dengan Kini ada di posisi 3, dan Raim Laode Bersenja Gurau ada di posisi 2.
1: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Kami dari JKT48.

0: Dan akhirnya teman Prodo, inilah lagu yang berhasil jadi juara Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Yeay, selamat buat Adrian Khalif lewat 2001 kali yang sukses melesat ke posisi nomor 1. Yang bikin makin kerennya ya teman Prodo, lagu ini tuh baru 3 minggu ada di chart tapi langsung berhasil ngunci posisi puncak. Perjalanannya bisa dibilang ngebut banget ya, karena kayak memang setiap ada ajang request itu pasti 2001 kali ini di request terus. Dan sejak pertama kali masuk chart, memang lagunya itu nunjukin performa yang konsisten, jadinya makin banyak deh dicintai sama teman berdua. Gak heran kalau minggu ini berhasil jadi lagu nomor 1. Sekali lagi selamat untuk Adrian Khalif yang resmi jadi juara. Kira-kira minggu depan masih sanggup gak nih bertahan di puncak atau bakal ada lagu lain yang mengambil alih? Wah, kita tunggu bareng-bareng ya teman berdua. Terima kasih tentunya buat kamu yang sudah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Prodo 2FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye-bye.
1: Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Prodo 2.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Kebun Raya Bali terus memperkuat perannya sebagai pusat konservasi tumbuhan pegunungan tropis yang memadukan fungsi penelitian, edukasi, rekreasi, dan pelestarian budaya. Berlokasi di Bedugul, kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga ruang edukasi yang mengedepankan harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Pelaksana tugas Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joko Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Info berikutnya, teman Pro 2, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng, Desa Madirita Kusumadewi, langsung mengalihkan fokus menuju Asian Games Nagoya 2026 usai menyelesaikan rangkaian kompetisi internasional. Atlet nomor speed putri itu menargetkan penampilan terbaik demi mempersembahkan prestasi bagi Indonesia. Usai tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis kemarin, Desa Madirita Kusumadewi mengaku akan memanfaatkan masa libur selama sepekan untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga di kampung halamannya. Setelah itu, ia kembali menjalani program latihan intensif sebagai persiapan menghadapi Asian Games Nagoya yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai teman Pro 2. Gimana kabar? Baik-baik aja kan ya? Mudah-mudahan baik-baik, sehat-sehat dan juga bahagia. Tetap semangat juga karena welcome back to the International Chart Top 20 bareng aku the one and only Iren Amora. Pasti udah gak sabar ya. Udah siap belum? Kira-kira jawara lagi gak ya minggu ini? Sabar teman Pro 2. Aku tentunya seperti biasa bakal ke nomor 20 dulu dan baru nanti kalian bakal tahu jawarannya ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kalau minggu ini harus ada 2 single yang harus out of chart minggu ini. Aduh, sedih banget gak sih teman Pro 2? Tapi gak terlalu sedih-sedih amat karena artinya 2 single ya yang bakal mengisi single baru kita di new entry nantinya bakal menggantikan single yang harus keluar itu. Nah, single keluar ya teman Pro 2, sayang banget keluarnya itu adalah dari A Tease dengan Adrenaline. Aduh, padahal ini singlenya asik ya untuk didengerin. Dan yang menemani dia adalah Bruno Mars dengan Residual-nya yang juga harus keluar minggu ini. Ya, say goodbye dulu ya untuk mereka. Dan terima kasih udah nemenin di International Chart Top 20 ya. Ya udah teman Pro 2, kita langsung ke posisi ke-20 aja langsung yuk. Ini turun 2 peringkat secara minggu lalu. Ada di posisi ke-18. Lagu ini dirilis 2 Januari 2026 dan jadi salah satu track emosional yang menjembatani perilisan album studio keempatnya yang bertajuk Peace in the Wind. Lagu ini mengusung nuansa indie rock yang perlahan membara. Nah, secara tematis teman Pro 2, liriknya membahas dinamika hubungan yang rumit dan penuh tarik ulur yang dirangkum dalam pertanyaan reflektif If I Love You Less, Will You Love Me More? Nah, langsung aja, this is Joji dengan Love You Less di posisi ke-20.

0: teman Pro 2, Cha-Cha-Cha ya, dari Bruno Mars ini harus puas ada di posisi ke-18. Secara minggu lalu ada di posisi 16. Gak apa-apa ya teman Pro 2, turun 2 peringkat. Yang jelas single ini sudah 12 minggu lamanya bertahan di International Chart Top 20. Dan lagu ini memang diproduseri langsung oleh Bruno Mars ya, dan juga The Miley, dan menjadi bagian album solo terbarunya The Romantic. Oke, okay. Thank you so much Bruno Mars sudah ada di posisi ke-18. Next, kita punya single yang tentunya merupakan single kolaborasi berbareng diva Jepang Hikaru Utada dalam lagu berjudul Home yang dirilis melalui Atlantic Record ya teman Pro 2. Kita langsung aja sambut 17 Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan Home.
1: Number 17.

0: harus turun 3 peringkat, 82 dari posisi 12 minggu lalu. Tapi gak apa-apa, yang penting masih ya bertahan di International Chart Top 20. Nah, ngomongin bertahan, kalau yang satu ini sih new entry kita di 82, langsung di posisi ke-14 ya. Single yang tentunya dirilis 21 Mei 2026 sebagai rilisan dari label Atlantic Records ya. Dan lagu ini tentunya berfungsi sebagai satir terhadap dunia mode dan merupakan bagian dari album studio ketujuhnya yang berjudul Music Fashion Film. So please welcome Charlie XCX SS26 di posisi 14.
1: Number 14.

0: Nah, setelah ada Charlie XCX dengan SS26 teman pro 2 sebagai new entry kita di posisi ke-14. Lanjut, new entry kita langsung di posisi ke-13 nih, satu single yang merupakan bagian dari album penuh kedua mereka yang bertajuk Lemonade yang dirilis pada 29 Mei 2026 di bawah naungan SM Entertainment. Nah, kolaborasi ini jadi salah satu daya tarik utama dalam comeback mereka di tahun 2026 yang juga menampilkan deretan kolaborator papan atas lainnya seperti G-Dragon dan T-Dollsign. Okay, so teman pro 2, this is Aespa featuring Becky G dengan Lemonade di posisi ke-13.
1: Number 13.

0: Baik, teman pro 2 Anima Lisa dengan Bad Angel-nya tentunya jadi single yang ada di posisi 9, masih sama ya, masih kukuh di posisi 9 kayak minggu lalu. Lagu ini tentunya memadukan genre dark techno cinematic khas Anima dengan vokal serta gaya khas Lisa Blackpink yang menceritakan tentang konflik batin seorang antara keinginan untuk menjadi baik dan sisi lain yang terus menarik ke arah sebaliknya. Tuh, bingung ya, kayak ada malaikat atau ya udah teman pro 2 ya. Oke, kita ke posisi 8 aja ya. Langsung, waduh, ternyata udah siap belumnya nih yang harus turun ya, terjun payung dari satu atau jawara kita minggu lalu ke posisi 8. Ya, apa karena ini kamu belum siap ya, makanya dia terjun payung. Ya udah teman pro 2, di posisi ke 8 harus puas ya, meskipun minggu lalu jawara kita berturut-turut, tapi Nona dengan Rollerblade-nya harus ada di posisi 8 minggu ini.
1: Number 8.

0: Yo yo yo, Lisa Anita, Remind Viva Sound dengan goalsnya teman Pro 2 ini ada di posisi kelima minggu ini ya, naik satu peringkat, lumayan ya. Secara lagu ini kan lagu dari album resmi FIFA World Cup 2026 ya. Jadi mereka tuh sempat tampil membawakan lagu secara langsung atau live pada upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan di SoFi Stadium Los Angeles, Amerika Serikat. Congratulations once again ya, udah naik satu peringkat, lumayan. Dan yang satunya juga lumayan, naik satu peringkat ya teman Pro 2, dari 5 ke 4 minggu ini tentunya. This is satu single yang tentunya jadi single utama dari album studio terbaru Madonna, Convention 2 ya, yang berkolaborasi bareng Sabrina. So this is Madonna, Bring Your Love featuring Sabrina di posisi keempat.
1: Number 4.

Dai Dai, Iko, Ale Ale, let's go. Ya, Sakura teman Pro 2 X Burner Boy di posisi runner up kita alias nomor 2 untuk minggu ini. Lagu ini adalah lagu resmi Piala Dunia ya, sebagai official song untuk ajang bergengsi Piala Dunia FIFA 2026. Tahu enggak sih, Dai Dai diambil dari frasa bahasa Italia yang berarti ayo atau semangat. Ayo, ayo. Dan ini memang lagunya teman Pro 2, coba deh kamu scroll media sosial kamu, pasti banyak banget yang pakai dance challenge ya lagu Dai Dai ini. Banyak banget yang ikutin dance-nya atau tariannya. Aku pengen banget sebenarnya ikut, tapi ya takut ya. Takut nanti banyak yang komen ya. Ya udah teman Pro 2, udah di posisi runner up aja. Dan tentunya sebelum aku kasih tahu jawara kita, secara tadi Nona rollerblade-nya udah turun, berarti ada yang naik dong ya. Siapakah kira-kira jawara kita? Tunggu dulu teman Pro 2, kasih kesempatan aku dulu untuk recap ya. Dari posisi ke 20 sampai 2 minggu ini di International Chart Top 20, 20 Joji Love You Less, 19 One Republic Need Your Love, 18 Bruno Mars Cha Cha Cha, 17 Charlie Puth Home featuring Hikaru Utada, 16 BTS Swim, 15 Blackpink Go, 14 Charlie XCX SS26, 13 Aespa Lemonade featuring Becky G, 12 Olivia Rodrigo The Cure, 11 Hearts to Hearts Lemon Tang, 10 Baby Monster Chum, 9 Anima Lisa Bad Angel, 8 Nona Rollerblade, 7 Henry Moody Miss You, 6 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, 5 Lisa Anita Rema and FIFA Sound Goals, 4 Madonna Bring Your Love featuring Sabrina, 3 Lady Gaga Dolce Runway, 2 Shakira X Burner Boy Die Die. Oke, okay, dan jawara kita teman Pro 2 untuk minggu ini di International Chart Top 20, ada satu single pastinya yang merupakan satu single dari rapper Inggris ya, dan juga penyanyi Nigeria yang merilis lagu kolaborasi ini 23 Oktober 2025 sebagai bagian dari album studio ketiganya The Boy Who Played the Harp. Video musik sinematiknya direkam di Lagos, Nigeria. Ini adalah lagu yang memadukan gaya rap khasnya dengan vokal soul dari teman partner duetnya. Lagu ini membahas tema tentang kejujuran, perasaan, ketenteraman, dan kerentanan dalam hubungan serta cara bertahan di tengah tekanan hidup. So, siapa jawara kita? Siapa? Yes, benar banget teman Pro 2, Dave featuring Tums dengan Rain Dance-nya. Yeay. Minggu lalu ada di posisi kedua dan minggu ini ada di jawara kita teman Pro 2. Ya, amazing banget ya. Jangan lupa kamu rajin-rajin request ya di ajang request Pro 2 Singa Raja, biar lagu favorit kamu masuk dan langsung jadi jawara kita di International Chart Top 20 minggu depan. So, teman Pro 2, aku Iran Amora. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Dan juga dengerin International Chart Top 20. Aku Iran Amora. Dengerin terus Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. And see you next week.

0: 5'9" brown eyes.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singarji, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria, guys. Buat kamu semuanya yang bergabung berujuan baru dengerin siaran Prodo 2, selamat sore gitu ya. Dan sekarang karena udah jam 4 sore, teman Prodo 2, aku mau ngajak kamu ya untuk mengikuti pembinaan bahasa Bali di sore hari ini dari Kecamatan Buleleng gitu ya. Jadi buat kamu ingin dengerin satu jam ke depan, kita bakal dengerin suara ceria bersama penyuluh agama Hindu, penyuluh bahasa Bali, sorry, teman Prodo 2 dari Kecamatan Buleleng gitu ya. Kita mau bahas tentang Wangun Kruna. Jadi lebih lengkapnya langsung aja aku kasih ke pengantar acara di sore hari ini. Silakan.
1: Ingin majang ring dani penyiar suksumatuk galas sane kepece ring sekian titiang nangi sedurung lantur di tiang pacang nyinayang angge dumun di tiang sarang tiga puniki wantah angge penyuluh bahasa Bali sani wenten ring Kecamatan Buleleng. Di tiang newek mewaste kade Andayani sani pulih amongan ring Kelurahan Astina.
2: Di tiang mewaste I Gusti Agung Ayunovi Swastrini sani pulih amongan ring Desa Kalibubuk.
3: Di tiang mewaste Putu Sri Budiastini sane poli amungan ring Kelurahan Kendran.
1: Inggih para pamirsa sinamian, mang deniten akeun lasang kalah. Di sejeroning acara sore ceria puniki, rahayna mangkin titiang sareng tiga pacang latarang materi inde Wangun Kruna. Inggih para pamirsa Pro 2 RRI Singaraja. Kruna punika inggih punika pupulan suara utawi aksara sani wenten artenipun. Inggih kruna kewangun antuk makudang kudang wande. Nah, sani mangkin wenten wande punika marupa bagian saking kruna. Wangun kruna yang ingring bahasa Indonesia nike bentuk kata nggih. Sani kebaosang iriki wantah napi sani kebaos bentuk kata-kata punika. Sajroning bahasa Indonesia manut wangun nyane kruna-kruna bahasa Bali ni kepalih dados limang soroh. Nah, inggih punika sanika pertama wenten kruna lingga. Inggih sanika ping kalih kruna tiron. Selanturnya ni sanika ping tiga kruna polah. Kruna dwi lingga miwah kruna satma. Inggih dene persarang sami RRI Pro 2 Singaraja. Sanika pertama niki wenten kruna lingga. Kruna lingga punika sane dereng pulih wewuhan. Nah, mindekadi pengater, pengiring miwah seselan. Wangun kruna lingga wenten sane kewangun antuk awande, kalih wande, tigang wande, petang wande, miwah limang wande. Sanika pertama sani rumasuk ring kruna lingga awande, contoh nyani punike dot le b beh miwah sani lianan. Sani kaping kalih wenten kruna lingga kalih wande. Contohnya ni gugu, dagdag, sundih, miwah sani lianan. Santurnya ni contoh kruna lingga tigang wande. Contohnya ni punike sumage, jendele, ketipat, miwah sani lianan. Contoh sani kaping 4 kruna lingga petang wande. Contohnya ini ke lili gundi, karang asem, jebug arum, miwah sani lianan. Selanturnya ini contoh kruna lingga limang wande. Contohnya ini ke kati mumulan, kati wawalan, tamu lilingan, miwah sani lianan. Inggih para pamirsa RRI Purwa Singaraja, sane mangkin kelanturang antuk tembang sanitiasan ingin dirusan.

Inggih, para pamirsa Pro 2 RRI Singaraja. Sane mangkin materi kelanturan titiang untuk materi Kruna Tiron. Kruna Tiron inggih punika kruna lingga sane boleh wewehan utawi pengangge kruna. Pengangge kruna punika wenten petang soroh inggih punika pengater, seselan, pengiring miwah gabungan pengater sarang pengiring utawi ring bahasa Indonesia kewastanin konfix. Tegas pengater inggih punika wewehan sane kagenahang ring ajeng kruna lingga. Yening punika kegabungan ring kruna lingga sekadi a siba dados asiba. Sinah pengater a punika meteges nyihnayang ukuran utawi bagian. Wenten malih makudang-kudang sane rumasuk dados pengater inggih punika wenten pengater ma su ka pe pati pari make sake kume se miwah sane lianan. Wimbe nyane pengater me plus mejalan punika dados mejalan. Pengater su plus bakti dados subakti miwah imbe sanilianan. Yening tegas seselan inggih punika pewawah sani kegenahang ring selagan utawi ring tengah kruna kruna lingga. Umpaminya ni wenten seselan plus sumau plus sahur dados sumahur. Wenten seselan el plus tapak dados telapak. Seselan er plus gigi dados gerigi. Seselan in plus surat dados sinurat utawi wimbe sanilianan. Selanturnya ni wenten tegas pengiring inggih punika pewawah sani kegenahang ring ungkur kruna lingga. Kruna dwi lingga utawi kruna satme sani kewastanin pengiring sani rumasuk ring pengiring minekadi e ne ang in an miwah sani lianan. Contohnya ni wenten pengiring a plus alap dados alape. Pengiring e plus batis dados batise. Pengiring ang plus ngadep dados ngadepang. Selanjutnya ni wenten materi kruna dwi lingga. Kruna dwi lingga utawi kata ulang dalam bahasa Indonesia inggih punika kruna sane kekaping kalihang. Kruna dwi lingga punika wenten limang soroh minekadi. Saneka pertama nika wenten kruna dwi same lingga. Sane medwe tegas inggih punika kruna lingga sane kekaping kalihang. Wenten contohnya ni berag-berag, jerit-jerit, putih-putih, miwah sanilianan. Sane kaping kalih wenten kruna dwi samatre lingga inggih punika kruna lingga sane kekaping kalihang. Sake wanten aksara suaranya ni meubah dados asiki. Contohnya ni keragrug, culak-culik, jerat-jerit, sab-sab, miwah sanilianan. Sane kaping tiga wenten kruna dwi maya lingga inggih punika kruna sane kekaping kalihang wau medwe arti. Mawinan linganipun nenten medwe arti. Contohnya ni kupu-kupu, omang-omang, ari-ari, biah-biah, miwah sanilianan. Sane kaping empat wenten kruna dwi purwa lingga inggih punika kruna sane wandanipun ring arep kekaping kalihang. Wanda sane kekaping kalihang punika ketulis nganutin pasang sastra. Tegasipun suaran aksaranipun mepepet. Contohnya ni
sesari, bebotoh, dedari, sesate, bebanten, miwah, sanilyanan. Sanip kaping untan ike wentan krune dwi wesane lingge inggih punike krune sane wananipun ring ungkur ke kaping kalihang. Contohnya ni pake cos-cos, pake tel-tel, pake cok-cok, pake nyit-nyit, miwah sanilianan. Inggih para pamirsa Pro 2 RRI Singaraja, indek materi selanturnya ni pacang ke sobihang oleh semeton titiang, makin keceda dumun antuk lagu. Inggih biar sayang.

impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Inggih para pamirsa sareng sami, sane mangkin titiang jagi kelanturang indik kruna satma. Kruna mangkep. Kruna duwe binalingga eke sruti utawi kata majemuk kering bahasa Indonesia inggih punika gabungan kruna-kruna sane maduwe arti asiki. Kruna satma punika kawangun antuk kruna lingga kali. Pada maduwe arti suang-suang nanging yen kegabungan pacang madwe arti wanta asiki. Umpami kruna sapu angkepan reng kruna tangan, pacang marupe kruna sapu tangan. Artin sapu miwah tangan reng kruna sapu tangan sampun matiosan nanging sampun mateges asiki. Kruna satmu madwe ceciren minekadi ipun sanika pertama gena aksara punika nenten dados masih luran. Hanika pingkali tendados kaselagin antuk kruna-kruna tiosan. Sanika ping tiga kruna kekalihang sane maarti asiki. Kruna satme kekepah dados kalih soro luir nyani. Kruna satme sepadan utawi setara inggih punika kruna satme sane madwe linggeh linggeh pate. Saneka pertama kruna satme sepadan nyinayang matungkalkan utawi matungkasan. Contohnya nih gede cenik selem putih tua bajang mimi bape miwah sane lianan. Saneka pingkali kruna satme sepadan ngerasang arti. Contohnya nih, mas manik, kuning gading, berag degreg, pahit mekilit. Miwah selanturnya nih. Kruna satme tan sepadan, utawi tak setara, sinalih tunggil krunani nerangang kruna sane lianan. Contohnya nih, biu kayu, jubuk garum, papah biu, sele sawi, katik cengkeh miwah sane lianan. Kruna satme sane nganggen kruna tawah inggih punika kruna sane wantah maarti yening sampun kegabungan. Contoh selem ngotot badeng nyet inggih sane kaping 5 kruna polah. Kruna polah inggih punika kruna-kruna sane kepolahang utawi kruna tetiron sane poleh pengantar anu suara inggih punika ke n kepolahang nye ma na nga. Saneka pertama kruna polah talawiye sane nganggen nye. Rumus sane mangkin c j s nye tegasnya nih saluir kruna lingga sane mepengawit antuk konsonan C, J, S pacang kepolhang dados nye. Umpami cegut cak-cak celek nyegut nyak-cak nyelek. Sane kaping kalih jemak jagur juang inggih punika nyemak nyagur nyuang. Sane kaping tiga sepake sesep sikut inggih punika sepake nyesep nyikut inggih. Sane kaping kalih kruna polah ostie sane nganggen ma. Rumus p b ma tegasnya ne kruna kruna sane kepang mapangawit antuk konsonan P, B, pacang, kepolahang, dados, ma. Umpami pak, pak pukul, pijat inggih punika mak, pak, mukul, mijat. Sane kaping kalih bis, bis, bang, bek, bek inggih punika mis, bis, mang, mek, bek. Sane kaping tiga kruna polah dan tia sane nganggen n. Rumus D T
inggih punika N. Tegasnya ne, yening wenten krono mengawit konsonan D utawi T pacang kepolahang dados N. Umpami duduk dingeh dangkep, inggih punika nuduk ningeh nakep. Kane kaping kalih tulis tunas tik-tik, inggih punika nulis nunas niktik. Inggih para pamirsa sareng sanmi, malih jebos lagi kelanturang malih materi selanturnya nih. Sane mangkin lanturang utawi tembang inggih durusang.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Inggi para pemirsa RRI Pro 2 Singaraja. Sana mangkin jagi kelanturang materi selanturnya ne inggi punika kerune pola kantia. Sane boleh nga. Rumusnya ne wenten sanika pertama konsonan ga lan ka dados nga. Sanika pingkale suara a i u e o e dados nga. Arde suara ya la wara dados nga. Tegasnya ni kruna kruna sani ma pengawet antuk ga lan ka suara a i u e o e miwah arde suara ya la wara pacang kepolahang dados nga. Umpami gas gas dados ngas gas, abut dados ngabut, egol dados ngegol, wayang dados ngwayang, rereh dados ngrereh, lawar dados nglawar. Inggih wantah kadia sepunike materi sane preside titiang sobiahang sarang tiga pinake angge penyuluh bahasa Bali Kecamatan Buleleng. Yeni wenten keiwangan titiang Rita Kale maktayang materi puniki. Wenten keiwangan titiang titiang nunas ganggeran-ganggeran pengapura. Make penguntat titiang ngaturang parame santi. Om santi santi santi om. Inggih puput.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: is next.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu.

Oke, teman Produ masih di sore ceria Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya nih teman Produ aku yang bergabung baru join baru dengerin siaran Produ, selamat sore aja. Sekarang menit ke-15 lepas pukul 17 ya. Waktu Indonesia Tengah, gimana teman Produ di sore harinya di hari Sabtu ini? Apakah udah siap untuk malam mingguan guys? Aduh, akhirnya bisa malam mingguan aku nanti guys. Karena tumen-tumenan saya dapat siaran sore di hari Sabtu, jadi malamnya bisa malam mingguan. Terus ada yang nanya, malam minggunya emang sama siapa sih? Semangat banget? Nggak tahu, nanti aja lah pikirin belakangan teman Produ. Yang penting bisa menghabiskan waktu entah itu sendiri ataupun sama teman, bisa aja ya. Yang penting malam mingguan teman Produ ya. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti gitu ya. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu hal yang mungkin teman Produ atau kamu lakukan juga guys, tentang mengoleksi barang-barang yang unik ya. Tapi kali ini kita agak nostalgia sedikit ke zaman, kalau ngomongin ini sih waktu aku SD teman Produ ya, bahas tentang kartu Pokemon. Nah, kalau dulu mungkin Pokemon anak kecil dulu tuh yang ditepuk, terus nanti yang tengkur dia kalah, terus yang gambarnya ke atas dia menang, terus dikasih berapa taruhannya gitu. Kalau anak kecil zaman dulu gitu teman Produ ya. Tapi kalau sekarang Pokemonnya beda gitu ya. Sekarang ternyata balik lagi, bahkan makin rame ya. Bedanya sekarang yang koleksi ini bukan cuma anak-anak aja, tapi juga remaja sampai orang dewasa juga koleksi Pokemon ini guys ya. Buat sebagian orang mungkin cuma selembar kartu, lebih tepatnya kartu Pokemon guys. Tapi buat para kolektor ya, satu kartu langka ini bisa punya nilai yang fantastis dan bisa jadi kebanggaan tersendiri teman Produ. Nah, yang bikin seru juga teman Produ, sensasi buka booster pack atau yang kita mungkin sering denger, sering lihat juga, namanya brewek kartu guys ya. Brewek kartu gitu ya. Ini gak bisa ditebak emang. Rasanya mirip sama beli mystery box. Ada yang pernah beli mystery box guys? Mirip-mirip gitu rasanya ya. Ada deg-degannya, dapat apa gitu ya. Harapan juga ada di situ. Bahkan ada teriakan heboh kalau tiba-tiba dapat kartu yang rare banget ya, seri ultra rare teman Produ yang langka. Jadi justru momen itu yang bikin hobi ini makin nagih buat banyak orang. Kamu termasuk yang hobi ngoleksi kartu Pokemon ini gak guys?

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja.

Yo teman Pro 2, kita masih di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang ini, brewek kartu ya, kartu Pokemon. Teman Pro 2, banyak yang mengira dapetin kartu langka ini cuma modal keberuntungan. Iya enggak, teman Pro 2? Padahal guys, para kolektor ini biasanya juga punya strategi, enggak punya main bola aja yang pakai strategi. Brewek kartu juga ada strateginya, teman Pro 2. Ada yang rajin mantengin seri-seri terbaru ya, yang keluar apa bulan ini, tahun ini, apa yang lagi rame gitu ya. Terus ikut komunitas Pokemon, brewek kartu dan sebagainya, bisa juga ya sampai rela berburu di berbagai toko demi mencari apa istilahnya ya, booster dan juga batch tertentu yang dianggap punya peluang lebih besar. Makanya jangan heran ya kalau ada yang rela antre berjam-jam, terus juga nabung lumayan lama ya, bahkan berburu kartu sampai luar negeri, luar kota bisa aja, teman Pro 2. Jadi buat mereka ini bukan cuma soal dapat kartu mahal, tapi juga ya istilahnya kepuasan batin lah, teman Pro 2 ya, ketika akhirnya bisa ngelengkapin koleksi yang udah lama diincer ya. Proses berburu ini justru jadi bagian paling seru dari hobi itu, guys.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, pernah gak sih kamu terlalu lama memilih sesuatu, mau beli barang, pilih jurusan, bahkan menentukan tempat nongkrong, semuanya harus yang paling sempurna nih. Nah, dalam psikologi ada istilah ini, maximixer nih teman berdua, yaitu orang yang selalu mencari pilihan terbaik. Menariknya lagi nih teman berdua, penelitian menunjukkan mereka justru lebih sering merasa menyesal setelah memilih. Berbeda dengan satisficer yang memilih opsi yang sudah cukup sesuai kebutuhan dan langsung menjalankannya. Jadi nih teman berdua, kadang kebahagiaan bukan datang dari menentukan pilihan yang sempurna, tapi dari belajar menerima dan menikmati pilihan yang sudah kita ambil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

And ya yeah, teman Ru 2 ya, seheboh-hebohnya berburu kartu rare tetap penting buat nikmatin hobi itu dengan bijak guys ya. Jangan sampai demi ngejar kartu langka ya malah jadi kalap belanja sana sini, booster terus-terusan sampai lupa ngatur keuangan kamu ya. Ingat yang tentang hobi guys, hobi yang menyenangkan adalah hobi yang tetap sesuai kemampuan kamu ya. Karena pada akhirnya nilai dari sebuah koleksi ini bukan cuma dari seberapa mahal kartunya teman Pro 2, tapi juga dari cerita di balik setiap kartu yang berhasil kita dapatkan ya. Di satu kartu ini dapatnya karena cerita ini, dan kartu yang lain juga demikian ya. Serunya di situ guys, mau koleksinya dikit atau koleksi kamu banyak, yang penting tetap nikmatin semua prosesnya. Siapa tahu kartu yang hari ini kamu anggap biasa beberapa tahun lagi justru jadi salah satu kartu yang paling dicari para kolektor. Kan lumayan tuh, nambah cuan guys.

0: Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Karya, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja.

Yes, teman Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. You guys, masih bareng aku Zaki, temenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7. Jam 7-nya bentar lagi, teman Rudu ya. Tapi tenang, masih ada beberapa single tembang pembali bakal aku puterin buat kamu sore hari ini, guys. Ini mau ada event yang paling ditunggu di Belutara ya, bakal kembali hadir, comeback buat kamu tentunya. Lovefest alias Lovina Festival 2026 ini dijadwalkan berlangsung di tanggal berapa? Ada yang tahu nggak, teman Rudua? Di tanggal 24 sampai 28 Juli nanti, bentar lagi ya, di kawasan Pantai Lovina, guys. Tepatnya di Pantai Binaria dan juga Pantai Tasikmadu. Dan tahun ini Lovefest Lovina Festival mengusung tema Theater of Dolphins, guys, yang mengangkat lumba-lumba sebagai ikon wisata Lovina yang udah terkenal banget emang sampai ke mancanegara. Iya gak sih, guys? Bangga banget gak sih punya lumba-lumba yang oke, yang keren banget gitu ya, yang paling asik. Masuk ke festival ini free, gratis, tanpa dipungut biaya, teman Pro 2 tentunya ya. Jadi selama di tanggal 24 sampai 28 itu, ya 5 hari ya, penuh, pengunjung bakal dimanjakan dengan berbagai pertunjukan seni dan juga budaya khas Buleleng tentunya. Terus ada konser musik juga, pameran kuliner apalagi pasti ada. Terus hingga bazar-bazar UMKM lokal yang siap memanjakan lidah kamu. Tunggu sih, aku sih penasaran, teman Pro 2 ya, apakah ada sajian berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Kita tunggu aja, guys ya. Dan gak cuma itu, teman Pro 2, ada juga berbagai kegiatan seru lainnya kayak Lovina Cross Country dan juga hiburan lainnya yang tentunya bakal bikin suasana festival makin hidup ya. Jadi buat kamu guys, teman Rudu yang lagi cari destinasi seru buat liburan akhir Juli nanti, Lovina Festival 2026 bisa banget masuk wishlist liburan kamu akhir bulan nanti ya. Selain menikmati keindahan pantai dan juga lumba-lumbanya, kamu juga bisa sekalian ini apa namanya, support, dukung pariwisata dan juga ekonomi kreatif kebanggaan Bali Utara. Kita tunggu aja, pantengin, kosongin jadwal kamu di tanggal 24 sampai 28 Juli 2026. Dan ya gitu aja guys, karena waktu juga ya semakin merapat ke pukul 20.19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria di hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Thank you nih buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 ya sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan ubah frekuensi kamu, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, karena masih banyak single dan juga program lainnya bakal dihadirkan sama penyiar selanjutnya. Sama siapa berikutnya? Sama Kak GG, teman Pro 2, bakal nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao, selamat malam minggu guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua, sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
2: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya. 105.4.

0: dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Desa Rita fokus bidik emas Asian Games usai tampil di panggung dunia. Atlet panjat tebing dunia asal Buleleng desak Made Rita Kusuma Dewi langsung mengalihkan fokus menuju Asian Games Nagoya 2026 usai menyelesaikan rangkaian kompetisi internasional. Atlet nomor speed putri itu menargetkan penampilan terbaik demi mempersembahkan prestasi bagi Indonesia. Usai tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Kamis kemarin, Desa Made Rita Kusuma Dewi mengaku akan memanfaatkan masa libur selama sepekan untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga di kampung halamannya. Setelah itu, ia kembali menjalani program latihan intensif sebagai persiapan menghadapi Asian Games Nagoya yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kebun Raya Bali ajak masyarakat jaga alam dan hidupkan budaya Bali. Kebun Raya Bali terus memperkuat perannya sebagai pusat konservasi tumbuhan pegunungan tropis yang memadukan fungsi penelitian, edukasi, rekreasi, dan pelestarian budaya. Berlokasi di Bedugul, kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga ruang edukasi yang mengedepankan harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Pelaksana tugas Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joko Nugroho menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Informasi terakhir teman Pro 2, BNNK Gandeng Pramuka Buleleng bentuk Saka Bersinar Lawan Narkoba. BNNK Buleleng bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng menyiapkan pembentukan Saka Bersinar atau Bersih Narkoba sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Rencana tersebut dibahas dalam audiensi di kantor Bupati Buleleng. Saka Bersinar dirancang menjadi wadah pembinaan anggota pramuka untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Program ini diharapkan membentuk generasi muda yang disiplin, berintegritas, dan peduli terhadap bahaya narkoba. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, negara kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Tem

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo halo teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi Sabtu 18 Juli 2026 ya teman Pro. Ih, saat naik nih, Saturday naik. Teman Pro 2, malam mingguannya pada ngapain? Kepo saya. Dimanapun kamu berada teman Pro 2, mungkin yang lagi di rumah lagi siap-siap mau ngedate, atau mungkin udah ada yang di jalan, atau udah ada yang di tempat ya sama pasangannya, selamat bermalam minggu teman Pro 2. Happy-happy lah kalian, bahagia selalu teman Pro 2. Dan tentunya seperti biasa di Jaga Malam, aku bakal nemenin kamu sampai beberapa jam ke depan ya, sampai jam 12 malam di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Dan teman Pro 2, Jaga Malam kita buka dengan Pos Jaga, pengen ngobrol sambil Jaga Malam, info lifestyle atau gaya hidup anak muda saat ini teman Pro 2. Dan malam ini kita akan membahas sebuah gaya hidup yang semakin dekat dengan keseharian anak muda saat ini, yaitu lifestyle produktif dan fleksibel. Ayo, siapa di sini yang udah nggak suka kerja dalam keadaan kaku dan penuh aturan sana sini? Iya nggak sih? Karena sekarang tuh kita bisa produktif tapi juga bisa fleksibel, nggak kayak dulu yang harus kaku, absen pagi sampai sore. Sekarang mah bisa apapun itu teman Pro 2. Perkembangan teknologi tentunya membuat cara bekerja dan berkarya mengalami banyak perubahan. Dan saat ini produktif tidak lagi selalu identik dengan bekerja di kantor dari pagi hingga sore. Anak muda masa kini semakin menyukai pola kerja yang lebih fleksibel. Mereka memanfaatkan teknologi untuk bekerja dari mana saja, mengembangkan usaha digital hingga menjadi pekerja lepas atau freelancer tanpa mengurangi kualitas hasil kerja tentunya. Nah, seperti apa sebenarnya gaya hidup produktif yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda saat ini teman Pro 2? Kita bahas bareng-bareng di segmen berikutnya, oke? Tetap bareng aku GG di Pos Jaga Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Rodu FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya. Ya, kita mulai pembahasan kita di pos jaga malam-malam hari ini teman Pro 2 ya, terkait dengan pekerjaan fleksibel ya. Kita bisa produktif tapi juga fleksibel teman Pro 2, dan ini hal-hal yang lagi disenangi atau digandrungi sama anak muda saat ini teman Pro 2 ya. Salah satu perubahan terbesar dalam dunia kerja saat ini adalah munculnya sistem remote working atau hybrid working, teman Pro 2. Berbeda dengan pola kerja konvensional, sistem ini lebih menekankan hasil pekerjaan daripada sekedar kehadiran di kantor. Banyak perusahaan mulai menerapkan pola kerja berbasis target atau output.

dan kreatif. Di segmen berikutnya kita akan membahas mengapa co-working space dan cafe saat ini menjadi tempat favorit anak muda untuk bekerja. Mungkin buat kamu-kamu juga teman Pro 2 ya, ngaku deh sekarang pasti banyak banget yang ke cafe itu enggak buat sekedar nongkrong aja, tapi kalian bawa laptop, bawa tools-tools yang mungkin untuk menunjang pekerjaan kamu sambil ngopi gitu, asik, ngopi-ngopi tipis sambil kerja. Ih, keren banget deh kamu. Nanti kita bahas ya teman Pro 2 di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kura-kura raksasa Galapagos atau Chelonoidis nigra. Hewan yang berasal dari kepulauan Galapagos ini termasuk salah satu hewan darat dengan umur terpanjang di dunia. Di alam liar, kura-kura raksasa Galapagos bisa hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan beberapa individu tercatat mampu mencapai usia sekitar 150 hingga 170 tahun. Rahasia umur panjang mereka salah satunya berasal dari metabolisme tubuh yang lambat. Kemampuan ini membantu mereka bertahan dalam kondisi sulit, bahkan dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga sekitar 1 tahun tanpa makanan atau air.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, kita lanjutin lagi terkait dengan pembahasan kita di Pos Jaga Lifestyle Jaga Malam Produa RRI Singaraja malam hari ini ya, terkait dengan pekerjaan yang fleksibel sekarang ya, teman Produa. Bekerja tidak selalu harus dilakukan di meja kantor. Saat ini banyak anak muda memilih suasana yang lebih santai tapi tetap mendukung produktivitas, teman Produa ya. Co-working space maupun kafe menjadi pilihan karena mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman sekaligus memisahkan ruang bekerja dengan ruang beristirahat di rumah. Salah satu contohnya adalah co-working space di Yogyakarta yang menyediakan ruang kerja fleksibel serta fasilitas virtual office bagi para profesional maupun pelaku usaha loh. Lingkungan kerja yang nyaman seringkali membantu meningkatkan fokus, memunculkan ide-ide kreatif sekaligus membuka peluang bertemu dengan orang-orang baru dari berbagai profesi ya. Dari sana kolaborasi dan jaringan kerja pun bisa berkembang lebih luas lagi, teman Produa. Meski begitu, bekerja di mana saja tetap memerlukan tanggung jawab ya. Fleksibilitas akan menjadi nilai tambah jika diimbangi dengan manajemen waktu yang baik tentunya dan kemampuan menjaga produktivitas. Karena nanti kerjaan gak beres, ngopinya udah 2 gelas gitu ya. Ngobrolnya, chit-chatnya sama teman atau mungkin sama partner itu udah beberapa jam. Sedangkan kerjaannya nih molor waktunya, teman Produa. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Tentunya harus dibarengi juga dengan produktivitasnya ya. Kalian bisa pilih tempat di mana aja mungkin yang bisa menunjang dan menurut kamu nyaman untuk bekerja ya. Co-working space yang ada di kota atau di daerah kalian, tapi harus itu tadi dengan catatan ya, kerjaannya beres. Jangan cuma ngopi doang. Selain tempat kerja yang semakin fleksibel, jenis pekerjaan anak muda saat ini juga semakin beragam nih, berkat perkembangan dunia digital tentunya ya. Tetap bareng aku GG tentunya di Pos Jaga Lifestyle Jaga Malam Produa RRI Singaraja kali ini, karena di segmen terakhir nanti kita akan membahas peluang besar di dunia freelance dan kewirausahaan digital nih. Kira-kira seperti apa, teman Produa? Jangan kemana-mana, stay tune terus.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2. Di segmen terakhir ini kita akan membahas gitu ya, pekerjaan yang sekarang banyak digandrungi anak muda atau disukai oleh anak muda gitu ya, yang tentunya sangat-sangat fleksibel ya. Perkembangan teknologi melahirkan banyak profesi baru yang semakin diminati generasi muda, teman Pro 2. Saat ini banyak anak muda memilih menjadi kreator konten ya, desainer grafis, editor video, penulis, fotografer, hingga digital marketer dengan sistem kerja yang lebih fleksibel tentunya ya. Profesi berbasis freelance maupun kewirausahaan digital memberikan kesempatan untuk bekerja dari mana saja selama memiliki koneksi internet dan kemampuan yang terus berkembang, teman Pro 2. Data mengenai work-life balance dari Kementerian Ketenagakerjaan juga menunjukkan bahwa generasi Z atau Gen Z ini semakin memprioritaskan kendali atas waktu kerja. Mereka tidak hanya mengejar penghasilan, tapi juga ingin memiliki waktu untuk keluarga, kesehatan, pengembangan diri, dan kehidupan sosial. Gaya hidup produktif bukan berarti bekerja tanpa henti ya, teman Pro 2. Justru produktivitas yang sehat adalah ketika kita mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa melupakan waktu untuk beristirahat, menjaga kesehatan, dan menikmati kehidupan tentunya. Dan itu dia pembahasan kita malam ini di Pos Jaga Lifestyle Anak Muda, teman Pro 2 ya, tentunya dengan topik produktif dan fleksibel gitu, gaya hidup anak muda saat inilah. Semoga pembahasan malam ini atau di Pos Jaga kali ini bisa menginspirasi kita bahwa teknologi bukan hanya mempermudah pekerjaan saja, tapi juga membuka banyak peluang baru untuk berkarya tentunya. Apapun profesinya, teman Pro 2, yang terpenting adalah terus belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan ya pastinya, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan serta kehidupan sehari-hari atau kehidupan pribadi lah gitu ya. Jangan kemana-mana, karena sehabis ini kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Denpasar dalam program acara Music Live Chat lokal, teman Pro 2. Kira-kira bakal ngadirin bintang tamu siapa? Penasaran gak di malam minggu ini di Saturday Night? Asik, Saturday Night guys. Jangan kemana-mana dulu ya, teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

lagi dengerin Jaka Malam.

0: disiarkan oleh Pro2 Denpasar, Pro2 Mataram, dan Pro2 Singaraja.
1: Halo teman Pro2, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur 70 Denpasar.
2: Balik lagi.
1: Yes, di Music Live Chat.
2: Yoi, kita hari ini seperti biasa teman Pro2, kalau misalnya kamu mendengarkan ini, baik dari RRI Pro2 Denpasar, disiarkan juga berjaringan di RRI Singaraja dan juga Mataram.
1: Halo.
2: Singaraja dan Mataram, yes. Pro2. Barengan sama Cakra sama Timothy lagi. Betul. Nih hari ini seperti biasa Music Live Chat kita bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan spesial hari ini kita bakal ngebahas musisi yang clue-nya adalah tidak mau menjadi istri siapa-siapa.
1: Ya kalau kalian udah tahu siapa teman Pro2, ya good for you ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, kita bakal ngobrol bareng musisi ini kayaknya dari Malang ya, karena labelnya dari Malang teman Pro2.
2: Iya, tapi nanti kita kulik-kulik lagi nih, yes. Kok bisa nyampe ke Pro2 RRI Denpasar
1: gitu,
2: nih
1: ya. Jadi kita akan coba terhubung juga bareng musisi ini, Not Your Wife nama panggungnya gitu teman, yes. Pro2. Kalau kamu udah tahu pasti kamu udah cek Instagram kita ya.
2: Betul.
1: Jadi langsung aja follow dulu semua sosial media kita teman Pro2 di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya apa?
2: Username-nya RRI Pro2 Denpasar.
1: Betul, teman Pro2. Dan ya, kita bentar lagi bakal bergabung sama Not Your Wife. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus di sini aja teman Pro2 di Pro2 FM. Teman

0: mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Hai teman Pro 2.
2: Halo, masih barengan sama kita berdua, temu Pro 2, ada Cakra, ada Timothy. Kita masih di MLC temu Pro 2 Music Live Chat. Dan kita bakal ngobrol sama musisi hari ini ya, Not Your Wife gitu. Tapi kita juga masih
3: mencoba
2: menghubungi temu Pro 2.
3: Karena memang posisinya dari Kak Not Your Wife apaan ya, kayak Not Your Wife gitu ya. Jadi teman-teman Pro 2, anyway by the way, Basway, nama asli dari seorang Not Your Wife ini adalah
2: Lauren Karina.
3: Ya, jadi Kak Lauren ini posisinya sebenarnya lagi di Malang gitu.
2: Iya benar.
3: Base-nya di sana.
2: Jadi enggak menetap di Bali. Kita pun juga menghubunginya secara online nih,
3: secara online
2: Pro 2.
3: Jadi kita lagi mencoba untuk terhubung terus nih teman Pro 2 antara dua sisi, dua pihak.
2: Asik.
3: Ya, tapi sebelum itu kita bakal kasih informasi buat kamu. Jadi siapa sih sebenarnya Lauren Karina ini gitu ya?
2: Jadi Not Your Wife atau Lauren Karina ini merupakan musisi alternatif dari Yogyakarta. Yang kini base-nya di Jakarta.
3: Iya, gitu teman Pro 2 ya.
2: Dan nama panggung dari Lauren Karina ini juga merupakan seorang content creator untuk platform pendidikan bahasa at Indonesian with Lauren di Instagram dan juga TikTok. Bisa kamu cari itu teman Pro 2.
3: Aku tadi lumayan sempat nge-scroll gitu kan, Cap. Nah, jadi lumayan ini juga fluent banget sih untuk ngajarnya. Jadi emang Kak Lauren ini kayaknya pinter ngajar tutor bahasa gitu. Banyak banget gitu konten-konten bahasanya.
2: Tapi
3: dia juga
2: berarti dia itu ngajar bahasa dari English to Indonesian apa Indonesian to English?
3: Sebaliknya, jadi macam-macam banget. Jadi kalau kalian penasaran juga teman Pro 2, langsung aja cari akun tutor bahasanya dia at Indonesian with Lauren. Nah kalau musik ya, akun musiknya dia itu Not Your Wife Music gitu di Instagram.
2: Oh, ini kayak gini berarti ya, kayak alter ego gitu.
3: Betul. Jadi dia punya banyak alter ego juga.
2: Asik.
3: Dan meskipun sukses luar biasa dalam karirnya sebagai content creator gitu, content creator bahasa, Lauren ini udah hobi bermusik sebenarnya Lauren Pro 2 dari ia kecil. Dan minatnya yang kuat dalam bermusik akhirnya ia tekuni mulai tahun 2024 lalu, yang diikuti oleh perilisan single pertamanya itu Sin Stealer di bulan Januari 2025.
2: Oke.
3: Okay, single keduanya?
2: Dan single keduanya berjudul Fish. Ini dirilis di bulan Maret 2025, serta single ketiganya yaitu Pretend We Are Fine di bulan Agustus 2025. Kalau misalnya dilihat dari bulan rilisnya, ini lumayan ngejar banget ya Tim.
3: Ngejar banget.
2: Di satu tahun bisa rilis 3 lagu nih.
3: Betul. Dan ternyata teman Pro 2, ya udah berarti Kak Lauren ini memang datang ke Pro 2 karena mau promosi album perdananya.
2: Jadi dikumpulin selama 1 tahun, betul, mendapatkan 8 single yang mana kamu bisa dengerin tuh berdua di dalam satu album yang berjudul Aphrodite Blues.
3: Ya, jadi kita bakal kulik lebih dalam lagi tentang seorang Lauren Karina aka Not Your Wife ya, dan juga albumnya Aphrodite Blues. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua.

0: cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat.

0: Barat, Studio Ramayana, Studio Podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik.
0: Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: 95.3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Yoi, teman Pro 2, kita masih terus untuk mencoba terhubung ya.
1: Iya, teman Pro 2.
2: Dan maaf banget buat teman-teman yang udah nungguin MLC malam hari ini ya, agak ada masalah juga.
1: Iya, benar. Agak kredit sedikit nih di sini.
2: Kredit sedikit juga teman Pro 2, tapi kita terus mencoba untuk terhubung pastinya.
1: Benar, karena dan, kita udah menghubungi juga via Zoom, via seluler dan juga WhatsApp, tapi
2: sampai kita udah nerbangin merpati tadi ya.
1: terlalu lawas mas, besok itu nyampenya.
2: Ya siapa tahu biar nyampe ya kan lumayan, tapi masih belum ada respon juga teman Pro 2.
1: Tapi nggak apa-apa ya teman Pro 2, kalau misalnya nyambung soal not your wife ini. Betul. Gitu tadi kalau misalnya kamu agak bingung gitu lah, tadi katanya dari Malang tapi base-nya di Jakarta gitu. Gini teman Pro 2, jadi karena beliau ini adalah seperti biasa ya, kalau misalnya musisi udah ngetop tuh biasanya pindah ke Jakarta gitu. Tapi base labelnya adalah dari Malang gitu.
2: Betul. Jadi kita juga udah sempat mention juga ya, kalau seorang Lawrence Karina ini atau Not Your Wife ini juga udah mengeluarkan album perdananya, Aphrodite Blues. Gimana? Tentang album ini, Aphrodite Blues, Suman Pro 2, ia tulis ini mengenai berbagai bentuk kasih sayang dalam hidupnya. Menarik ya? Tapi sebenarnya konsep kasih sayang, gitu amat mas. Konsep kasih sayang di, kalau ini ya, ini agak melipir ke agama dikit nih. Kalau di agamaku, di Kristen tuh ada banyak bentuk kasih sayang gitu.
1: Betul.
2: Kan kayak kasih agape, pokoknya banyak lah gitu. Nah ini yang dia coba angkat juga, baik itu kasih sayang antara pasangan, keluarga atau sahabat. Jadi ada 8 lagu di dalam album ini tuh berisikan kayak ragam kisah kasih di hidup
1: di sekolah
2: seorang, bukan dong. Di hidupnya seorang Not Your Wife.
1: Oh gitu. Jadi teman berdua, kalau misalnya kamu belum deket juga nih teman berdua, cakra deketin lagi. Karena teman berdua, beberapa single dari album ini teman berdua itu diproduserin sama musisi-musisi terkenal yang mungkin kamu lebih apa ya, familiar dengan ini gitu. Ada dari Clemens Golden di Fembrian dari Biru Baru. Dan album ini juga digarap dengan bantuan dari produser band Fizz, Rama Harto, dan juga alumni X Factor Indonesia Theodore Galih, teman berdua.
2: Keren banget teman berdua ya. Dan ngebahas lebih lanjut tentang Aphrodite Blues, kalau dari keterangan yang dikasih sama seorang Lauren Karina atau AKA Not Your Wife, katanya Aphrodite Blues ini merupakan album yang ia tulis sebagai surat cinta untuk orang-orang spesial di hidupnya dan beragam kisah yang dia alami bersama mereka teman berdua. Lagu-lagu ini juga apa, di album ini tuh ngangkat kayak tema berbagai macam emosi, mulai kayak patah hati, kasmaran, nostalgia, bahkan kayak duka ya. Jadi dia yakin kalau semua tuh pasti bisa relate dengan emosi yang dibawain setiap lagu yang ada di album ini juga.
1: Iya.
2: Ya mari kita menangis, tersenyum dan tertawa bersama katanya ya.
1: Asik.
2: Tapi kita menunggu engkau Kak Lauren ya.
1: Tapi semoga kita masih terhubung juga ya dari nanti gitu. Betul. Dan bisa ngobrol sama Kak Lauren ini tuh berdua. Tapi aku masih penasaran nih. Kenapa dia mengambil nama Not Your Wife? Apakah dia tidak mau diperistri atau gimana? Maksudnya kan kalau misalnya nama adalah doa gitu. Tapi mungkin ada balik lagi karena dia punya alter ego juga, Indonesian with Lauren tadi di sosial media, belajar bahasa. Mungkin ini juga ada alasan tersendiri alaman, gitu ya. Dan kita cakra sih lebih penasaran soal itu, kenapa ya gitu.
2: Ya udah, kita terus akan mencoba teman Pro 2 dan mohon bantuan doanya juga.
1: Iya.
2: Supaya kita masih bisa terhubung sebentar lagi dengan seorang Not Your Wife. Jadi jangan kemana-mana, tetap di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: disiarkan oleh Pro2 Denpasar, Pro2 Mataram, dan Pro2 Singaraja.
1: Balik lagi di Music Live Chat, teman Pro2. Dan, kita ingin meminta maaf juga buat untuk semua teman Pro2 ya. Karena memang kendala inilah yang jadinya ini ya, kurang-kurang.
2: Tapi, apa ya teman Pro2, kalau misalnya dibilang karena keterbatasan online juga gitu. Keterbatasan device gitu. Bukan device sih sebenarnya, tapi jarak gitu. Betul. Yang benar adalah jarak, karena kita nggak ketemu langsung, jadi nggak bisa ngobrol banyak gitu, dan juga nggak bisa ngulik lebih dalam lagi ya gitu.
1: Jadi
2: soal Kak Lauren
1: ini. Pada intinya memang malam hari ini kita masih belum bisa terhubung dengan seorang Lauren Karina teman Pro2, karena memang ada kendala teknis narasumber yang belum bisa dihubungi juga begitu. Jadi mohon maaf sekali teman Pro2, tapi nggak apa-apa ya, kita bakal masih ulik bareng-bareng kamu gitu ya, tentang seorang Not Your Wife ini, persona Not Your Wife, dan juga albumnya Aphrodite Blues.
2: Yes.
1: Nah, kenapa juga mungkin kamu bertanya-tanya gitu, kenapa nama albumnya itu dikasih nama Aphrodite Blues? Yeah. Ya. As we know, Aphrodite itu kan salah satu dewi Yunani ya. Ini merupakan dewi cinta Yunani. Jadi memang seorang Lauren Karina ini terinspirasi dari kisah cinta tragisnya dewi Yunani Aphrodite yang jatuh cinta ke seorang manusia bernama Adonis. Jadi ia mengeksplorasi leka-liku pengalaman berelasi di hidup manusia yang enggak mungkin sepenuhnya tuh indah gitu. Jadi single utama dari album ini Aphrodite Blues Part 2 yang udah kita dengar, which is tadi teman Pro2 kita udah dengar lagunya, emang enak banget sih.
2: Wah, enak banget.
1: Jujur kalau tadi Cakra juga keceplosan, emang rasa
2: fish-nya ada sih, karena memang, tadi karena produsernya dari fish juga ya. Jadi emang rasa fish-nya itu juga ada. Kalau misalnya kita tilik lebih jauh lagi tuh Pro2, karena fish ini juga Britpop gitu ya tuh Pro2.
1: Scene-nya gitu ya.
2: Gitu. Jadi enggak apa ya, kalau dibilang enggak jauh-jauh juga sama Kak Not Your Wife ini atau Kak Lauren ini juga. Seperti itu, ada sentuhan scene Britpop-nya gitu, dan pop rock-nya juga kerasa banget.
1: Jujur ya, benar-benar.
2: Karena ada Fish tadi gitu, ada di produserin Fish tadi sama juga dari Biru Baru gitu.
1: Makanya emang cocok banget lagu-lagu tipe-tipe kayak gini tuh untuk sing along, dan emang kita diajak untuk yang namanya joget bareng gitu.
2: Kan? For your information, teman Pro2, track pertama yaitu Pretend We're Fine ini adalah lagu yang penuh penyangkalan akan realita dari hubungan yang perlahan runtuh. Menghayal terus akan masa di mana cinta baru bermekar dan hubungan masih indah. Dan lagu ini telah dirilis sebagai single teman Pro2 di bulan Agustus 2025 dan berhasil menembus pasar Amerika Serikat.
1: Gila.
2: Hingga ke top 40 chart radio hits You Love asal Chicago teman-teman.
1: Keren banget teman Pro2. Dan selanjutnya ada lagu Ecstasy yang mengeksplorasi tentang sensasi yang menyelimuti manusia ketika tenggelam dalam kepuasan duniawi. Jadi ini diantarkan oleh kayak ada beat-beat techno yang menggebu gitu. Ada alunan synth-nya yang memperkuat sensasi fast pace dan layak. Jadi kayak seumpama kayak adegan klimaks dalam kayak film action gitu teman Pro2. Jadi benar-benar lagu-lagunya seorang Not Your Wife ini benar-benar ngebawa kita untuk hidupnya berpacu
2: berpacu dalam melodi.
1: Jadi enggak hanya dua lagu itu teman Pro2, ada banyak banget lagu-lagunya yang bisa kamu dengerin, kayak Te Amo Pero. Wah, ini juga lagunya. Wah, ini keren banget namanya ya.
2: Apa sih bahasa Spanyol ya?
1: Spain. Te Amo tuh aku Amo. Cinta kamu. Oh. Pero tuh enggak tahu.
2: Apa itu?
1: Pero.
2: Berapa?
1: Piro. Beda ya. Terus ada lagunya yang berjudul Ivana. Ini kayak nama hantu.
2: Iya, kayak Ivana. Tapi kalau misalnya bukan nama hantunya ya itu Pro2, tapi ini lagu yang ditulis tentang adiknya dari Kak Lauren atau Not Your Wife gitu. Yeah. Berisikan lirik yang jelas datang dari rasa sayang luar biasa besarnya. Seperti dengan lantang mengatakan I see you and I love you.
1: Asik. Ini kayaknya. Dan ketika adiknya dengar katanya dia nangis ya teman-teman. Dan lagu kelima juga ada kayak slow rock juga ada di sini teman Pro 2.
2: Yang berjudul Fish tadi itu nomor 2 yang dirilis di bulan Maret 2025. Apakah pecinta ikan? Siapa tahu, mungkin nomor 2. Tapi itu nomor 2 daripada kita bertanya-tanya gitu ya nomor 2, kamu bisa mendengarkan full albumnya nomor 2 karena sudah dirilis di April 2026 kemarin nomor 2. Iya. Jadi bisa kamu dengerin di platform kesayangan kamu nomor 2. Dan sebagai informasi juga nomor 2, kamu bisa cari tahu lebih lanjut di Secret Seat Now nomor 2 atau yes, follow Not Your Wife di Instagram ada, di TikTok ada, di YouTube juga ada.
1: At Not Your Wife Music ya. Dan emang sih kalau dari apa background bukan background apa sih?
2: Apa backstory?
1: Apa sih?
2: Base. Apa ya?
1: Jadi lupa deh ini gara-gara
2: hobi-hobi.
1: Dari data, asik data ya. Dari info yang kita dapat juga lagu-lagu dari Lauren Karina atau Not Your Wife ini juga pendengar atau listenernya itu bukan cuma dari Indonesia ya. Top listenernya, kalau top listenernya emang dari Indonesia. Yang kedua ada dari Amerika Serikat, ketiga ada dari Kanada, ada Singapura, ada Filipina, ada Malaysia. Banyak ya.
2: Dan tadi seperti yang Cakra bilang ya, Pretend We Are Fine ini berhasil masuk ke top 40 pop chart milik Radio Hits You Love nomor 2.
1: Chicago ya, dari Chicago.
2: Chicago.
1: Ya, pokoknya ini menduduki posisi 16 di bulan Juli 2025, which is bulan ini gitu.
2: Yes, nomor 2. Dan juga Not Your Wife ini mendapatkan fitur di majalah asal Chicago, Skrilla Guerrillas, yang mendeskripsikan Not Your Wife sebagai musisi dengan global potential yang patut mendapatkan perhatian dari pecinta musik di seluruh dunia.
1: Iya, jadi ya jujur ini sayang banget ya, sebenarnya kita belum bisa untuk ngobrol langsung dengan seorang Lauren Karina gitu, tapi ya apa boleh buat teman Pro 2, it is a great honor kita bisa sebenarnya
2: membawakan
1: ya
2: apa ya informasi soal Not Your Wife ini. Tapi semoga kita bisa bertemu dengan kakaknya langsung nih.
1: Betul. Berdua. Jadi mungkin jodohnya bukan online gini ya teman berdua ya.
2: Tapi
1: mungkin
2: offline bisa masuk langsung ke studio berdua RRI Denpasar.
1: Berdua. Kita bakal tunggu pastinya, dan thank you so much buat kamu teman berdua. Again, kita mau minta maaf banget nih buat kamu yang lagi ngedengerin dimanapun, mungkin dari teman-teman di Denpasar, Singaraja dan Mataram. Mohon maaf kita masih belum bisa ngobrol langsung dengan Lauren Karina malam hari ini, but it's okay ya. Whatever happen, ya yeah, kita udah bisa kasih informasi tentang Not Your Wife buat kamu.
2: Oke, okay, ya kamu berdua. Karena udah 59 menit juga lepas dari jam 8, kamu berdua. Sepertinya kita harus menyudahi music live chat hari ini, kamu berdua. Sekali lagi terima kasih buat RRI Singaraja dan juga RRI Mataram. Betul. Yang sudah ikut joinan di music live chat hari ini, kamu berdua. Ditunggu di bulan depan, semoga bisa hadir gitu ya. Betul, ataupun kita bisa menghadirkan musisi-musisi lain lagi tuh nomor 2 secara offline tuh nomor 2.
1: Thank you so much sekali lagi buat kamu teman produ yang lagi ngedengerin Music Live Chat. Dan akhir kata aku Azril Timothy dan juga
2: Cakra Yanuar.
1: Kita pamit di Music Live Chat malam ini. Dan buat kamu teman produ dan pasar, jangan kemana-mana, tetap dengerin 95,3 FM sampai jam 11 malam nanti. Di sini aja di Produ FM,
2: teman terbaik.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG ya tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Denpasar dalam program acara Music Live Chat teman Pro 2. Sekarang giliran kamu dengerin lagu favorit kamu di malam minggu ini ya yang syahdu. Mungkin teman Pro 2 ada yang lagi ngedate gitu ya sama pasangannya atau sama crushnya. Emang kalau sama crush tuh bisa jalan ya? Bisa gak sih teman Pro 2? Bisa gak sih? Dan tentunya sekarang giliran kamu dengerin lagu yang akan menghangatkan malam minggu kamu malam hari ini tentunya ya. Bisa kamu request melalui WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa juga melalui live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Seperti Kak Zvin yang udah mengambil antrian nomor pertama ini. Katanya pengen diputerin lagu Liodra, teganya kau. Aduh, masih aja galau ini Kak Zvin. Dianya masih tega aja. Sabar ya Kak Zvin, sabar, sabar. Selanjutnya ada Kak Alvino. Pengen diputerin lagunya dari Niki, High School in Jakarta. Asik, Kak Alvino ini SMA-nya di Jakarta apa gimana? Selanjutnya ada Kak Virgo. Pengen diputerin lagu Sumpah Mati dari Niki Baker. Aman, enjoy, udah aku masukin. Dan teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti tentunya di request time Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Langsung saja ini dia, teganya kau dari Liodra.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 ya. Kita lanjutin lagi request time-nya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam kali ini. Udah banyak ini antriannya teman Pro 2, dari teman Pro 2 yang dominan bergabung di live TikTok kita ya, di akun RRI underscore Singa Raja. Ini slotnya nyisa berapa ya kira-kira ya? Slotnya nyisa satu lagu lagi teman Pro 2. Nih kira-kira satu lagu lagi ini jatuh ke tangan siapa ya? Serius ini satu lagu lagi ya. Kita bacain di segmen kedua ini. Ada dari Pak Budi, requestan dari Pak Budi, Janji Setia dari Tiara Andini. Apaan Pak Budi, udah aku masukin. Selanjutnya ada Kak Ari 1818 yang bergabung di WhatsApp dan juga ini apa live TikTok kita ya teman Pro 2. Pengen diputerin lagu dari Adrian Halib dari lagi. Judulnya 2001 kali. Dan teman Pro 2 ini sekilas info, ternyata Kak Ari 1818 lagi ulang tahun. Kita ucapin dulu dong selamat ulang tahun buat Kak Ari 1818 ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, tentunya bahagia selalu, apapun yang diinginkan dipermudah, dilancarkan semuanya. Amin. Minta bantu tolong doain dan juga selamatin teman Pro 2 ya, selamat ulang tahun buat Kak Ari 1818. Jangan bosan-bosan untuk gabung di Pro 2 RRI Singa Raja. Oke, Kak Ari 1818 aman, enjoy. Selanjutnya ada dari Kak Titan dan Kak Silent, pengen diputerin lagu Perunggu katanya, bebas yang mana aja. Aku masukin Ini Abadi dari Perunggu. Oke, aman teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, ini lagunya masih enak-enak banget teman Pro 2. Sayang kalau kalian gak dengerin. Langsung saja ini dia, Janji Setia dari Tiara Andini.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain lagi ya requestan dari teman Pro 2 ini di segmen ketiga. Dan slot requestnya udah habis sampai jam 10 malam nanti, teman Pro 2. Mohon maaf ya buat kamu-kamu mungkin yang belum sempat dimasukin requestan lagunya malam hari ini, bisa dicoba seperti biasa di waktu yang sama ya, di malam hari jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah, request time Pro 2 RRI Singaraja. Ini ada requestan dari Kak 123. 123 banget ini namanya. 123 lari. Pengen diputerin lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa, teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada dari Kak Anggi Reva yang katanya tadi ganti username-nya jadi Anggi Is Here. Aman aja, bagus dua-duanya buat Kak Anggi Reva ya. Pengen dipulangin lagi. Pengen diputerin lagu For Revenge, judulnya Pulang, bukan pengen dipulangin. Selanjutnya ada dari Kak Sria Selalu. Pengen diputerin lagu yang lagi hits saat ini, yaitu Teh Hijau dari Tulus. Wih, Teh Hijau. Kenapa? Ini Kak Sria Selalu lagi mati rasa juga kah atau gimana? Kita bacain ini, teman Pro 2. Ada kata-kata dari teman Pro 2, ada Kak Titan ya yang bergabung di WhatsApp kita. Assalamualaikum ge, kata-kata malam ini. Waalaikumsalam Kak Titan. Silakan kata-katanya. Kepercayaan itu seperti cermin. Saat pecah, kamu bisa menyatukan kembali, tapi kamu masih akan melihat retakannya. Wih, keren banget ya. Makanya kalian-kalian teman Pro 2, kalau ada seseorang yang menaruh kepercayaan besar kepada diri kita, jangan

pernah mengecewakannya. Setuju? Setuju dong. Ya, halo, ini apa lagi? Ada pesan lagi nih. Contoh penyiar radio yang lagi galau. Halo pendengar setia. Wah, enggak kerasa jarum jam udah nunjukin angka 12 malam. Buat kamu yang masih terjaga entah karena tugas yang belum selesai atau hati yang lagi enggak bisa diajak kompromi. Tarik napas panjang, hembusin pelan-pelan. Itu kalau malam-malam emang tipe-tipe siarannya kayak gitu, Teman Pro 2 ya dan juga Katitan. Jadi itu biar lebih membangun suasana aja, iya gak sih? Karena malam itu terkesannya damai, tenang, tenteram, iya gak sih? Atau mungkin banyak orang yang lagi overthinking, galau, dan sebagainya. Dan Teman Pro 2, langsung aja lah kita puterin Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Enjoy, Teman Pro 2.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman

Teh Hijau dari Tulus. Lagi banyak banget didengerin sama orang-orang yang lagi mati rasa. Kenapa sih kalian bisa mati rasa? Lagi ada di fase hampa gitu ya. Ya gak apa-apalah, nikmatin aja. Rasakan apa yang sedang dirasakan buat kamu teman Pro 2 yang lagi mati rasa mungkin. Gak apa-apa tau untuk merasakan sesuatu hal yang lagi kita rasain pada saat itu. Gak usah dilawan, lemesin aja bray, asik. Kita bacain lagi teman Pro 2, requestan dari teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok ya, ini banyaknya. Dan di ini berarti segmen terakhir teman Pro 2. Ada berapa lagu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagu nih di segmen terakhir request time jaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ini ada dari Kak Sarifah. Pengen diputerin lagu Noah, judulnya Tak Lagi Sama. Siapa tuh yang tak lagi sama? Apakah dia berubah, Kak Sarifah? Sabar ya. Selanjutnya ada Kak Flower. Ini yang direquestin sama Kak Esi Welviana, yang baik banget ya. Diputerin sama aku Budi Doremi, Mesin Waktu, aman enjoy. Dan selanjutnya Kak Nang Boy dari Kalsel, Kalimantan Selatan. Apa kabar warga Kalimantan Selatan? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, amin. Pengen diputerin lagu Super Power dari Rini Wulandari. Sip, udah aku masukin juga. Selanjutnya Kak Esi Welviana, mohon maaf tadi mungkin ya komennya agak kelewat, jadi ini posisi requestan lagunya ada di terakhir. Tapi gak apa-apa, aku masukin kok. Penjaga Hati dari Nadib Basalamah buat Kak Esi Welviana. So, teman Pro 2, itu dia 4 lagu terakhir di request time jaga malam malam hari ini. Ya, jangan kemana-mana karena sehabis ini kita akan move ke program berikutnya. Program apa? Curhat Kamu. Kira-kira bakal ngomongin apa? Ada yang punya ide, ada yang punya mungkin sudut pandang yang ingin disampaikan, boleh aja ya. Di WhatsApp di 0811 399 1054 ya. So, langsung saja ini dia. Tak Lagi Sama, Noah.

0: dengerin, jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng aku GG di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Kali ini kita masuk ke curhat kamu teman Pro 2 ya. Malam ini kita akan membahas sesuatu mungkin yang sederhana tapi menjadi pondasi nih ya dalam setiap hubungan, baik itu hubungan keluarga, persahabatan, sama pasangan, bahkan sama rekan kerja teman Pro 2. Topik kita malam ini adalah tentang kepercayaan. Dan kepercayaan memang tidak bisa dibeli dan dipaksa ataupun diminta begitu saja teman Pro 2. Kepercayaan lahir dari proses, dari konsistensi dan dari sikap saling menghargai. Iya gak sih? Sekali rusak, membangunnya kembali itu kayak seringkali membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Nah, kenapa kepercayaan menjadi sesuatu yang begitu berharga dalam kehidupan kita, teman Pro 2? Kita bahas bareng-bareng setelah ini ya di segmen berikutnya. Tetap bareng aku, tentunya GG di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Karena malam ini kita akan mungkin ya sama-sama belajar bahwa menjaga kepercayaan sama pentingnya dengan membangun hubungan itu sendiri. So, stay tune terus, teman Pro 2.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Teman Produa, banyak orang ingin dipercaya, tapi gak semua orang mau berusaha untuk membangun kepercayaan itu. Kepercayaan hadir melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, teman Produa. Menepati janji, berkata jujur, menghargai perasaan orang lain, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan adalah langkah sederhana yang membuat seseorang layak dipercaya. Sebaliknya, sekali seseorang merasa dikecewakan, rasa percaya itu bisa perlahan memudar. Bukan karena mereka ingin menjauh, tapi karena rasa aman yang dulu ada itu mulai hilang. Dan karena itu, sebelum meminta orang lain percaya kepada kita, pastikan kita sudah menjadi pribadi yang bisa menjaga amanah dan menghargai kepercayaan yang telah diberikan orang lain. Tapi menjaga kepercayaan juga bukan hanya soal hubungan dengan orang lain. Ada satu kepercayaan yang sering kali terlupakan, yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri. Di segmen berikutnya, teman Produa, di Curhat Kamu Jaga Malam Produa RRI Singaraja kali ini, kita akan bahas pentingnya percaya pada diri sendiri sebagai langkah awal menghadapi berbagai tantangan hidup. So, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

teman Pro 2, sebelum berharap dipercaya sama orang lain, sudahkah kita-kita ini benar-benar percaya pada kemampuan diri sendiri? Ayo, aku nanya nih, dengan nada rendah hati yang serendah-rendahnya, bukan nada dering ya. Udah benar-benar percaya gak sama kemampuan diri sendiri, teman Pro 2? Karena seringkali kita ragu mengambil keputusan karena terlalu takut gagal atau terlalu sibuk mendengar penilaian orang lain, iya gak sih? Padahal setiap orang memiliki proses belajar yang berbeda-beda, dan kesalahan bukan berarti kita tidak mampu. Percaya pada diri sendiri bukan berarti merasa paling hebat. Justru itu adalah keyakinan bahwa kita mampu belajar berkembang dan bangkit ketika menghadapi kesulitan. Saat kita memiliki kepercayaan diri yang sehat, kita tidak akan mudah goyah oleh kritik maupun perbandingan dari orang lain. Kita akan lebih fokus memperbaiki diri daripada membuktikan sesuatu kepada orang lain. Iya gak sih? Kepercayaan yang kuat, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, akan melahirkan hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai, teman Pro 2. Tetap bareng aku, GG, di Curhat Kamu Jaga Malam hari ini, karena di segmen terakhir nanti kita akan menutup perbincangan malam hari ini dengan sebuah pesan sederhana mungkin ya, tentang arti menjaga kepercayaan. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat,

Teman Pro 2, membangun kepercayaan mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Tapi menghancurkannya kadang hanya memerlukan satu kesalahan yang tidak disadari. Dalam setiap hubungan pasti ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan ada rasa kecewa. Tetapi ketika dua orang masih sama-sama menjaga kepercayaan, selalu ada ruang untuk saling mendengarkan, memperbaiki, dan bertumbuh bersama tentunya. Jika suatu saat ada seseorang yang memberikan kepercayaannya kepada kita, jagalah sebaik mungkin teman berdua. Karena tidak semua orang mudah membuka hati dan memberikan ruang bagi orang lain untuk masuk ke dalam kehidupannya. Dan jika suatu hari kepercayaan itu pernah rusak, jangan langsung menyerah. Bangun kembali melalui kejujuran, kesabaran, dan tindakan yang nyata. Karena kepercayaan sejati tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari bukti yang terus diperlihatkan dan nyata, teman berdua. Itulah obrolan kita malam hari ini di Curhat Kamu dengan tema kepercayaan. Semoga kita semua semakin memahami bahwa kepercayaan adalah hadiah yang sangat berharga. Ia tumbuh dari kejujuran, dipelihara dengan konsistensi gitu ya, dan dijaga melalui sikap saling menghormati. Mari menjadi pribadi yang bukan hanya pandai meminta kepercayaan, tapi juga mampu menjaganya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena hubungan yang kuat bukan dibangun oleh kata-kata indah, melainkan oleh rasa percaya yang terus dirawat setiap harinya. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam ya, sampai sekarang mendekati jam 11. Seperti biasa, jangan kemana-mana dulu karena aku masih punya playlist ya, lagu untuk menemani malam hari kamu di malam minggu ini teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti tentunya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.

0: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Merek hak cipta ya hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan.

Om Swastiastu. Om Abhignamastu Namasidam. Om Anubhadra Kartawojan Tuiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Singaraja serta umat Hindu yang kami muliakan dimanapun berada, semoga kami temui dalam keadaan sehat, berbahagia, serta tidak kurang satupun apapun. Umat Sedharma dalam Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 5 Adiyaya 10 menyatakan sebagai berikut.

yang artinya mereka mempersembahkan semua kerjanya pada Brahman, berbuat tanpa motif keinginan apa-apa, tak terjamah oleh dosa papa, laksana daun teratai di atas air. Umat Sedharma, jika kita menyimak adiaya tadi menjelaskan bahwa Gita meminta kita bukan untuk menolak kegiatan kerja, akan tetapi kita harus melakukannya dengan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai apa yang abadi. Bila kita melepaskan keterikatan kepada keakuan yang terbatas serta rasa suka dan bencinya, kemudian memaksakan kegiatan kita pada yang abadi, kita memperoleh penyangkalan yang sebenarnya, yang selaras dengan aktivitas bebas di dunia ini. Menyangkal seperti itu, bertindak bukan bagi kepentingan sang diri terbatas, tetapi bagi sang diri yang universal yang ada pada setiap orang di dunia ini. Pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi, Santi.

teman-teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi, ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus, sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang mengajar kita untuk memahami hubungan antara dharma, kesalahan, dan akibatnya dalam kehidupan manusia. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 115 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, penyucian yang ditentukan untuk semua macam cairan adalah menyentuh dengan dua daun rumput kusa di atasnya terhadap barang-barang padat dengan memerciki air. Untuk barang dibuat dari kayu ialah dengan cara menghaluskannya. Umat Sudharma yang saya cintai, sloka ini membahas tentang tata cara penyucian benda-benda yang terkena cemer atau asuci berdasarkan jenis materialnya. Konsep utama sloka ini adalah mengembalikan kesucian benda agar dapat digunakan kembali, terutama untuk keperluan ibadah atau konsumsi. Sloka ini juga mengandung pesan bahwa kesucian adalah sesuatu yang dinamis, bukan statis. Sesuatu yang bisa menjadi kotor dan kemudian suci kembali melalui usaha yang benar. Ini memberi gambaran bahwa dalam kehidupan manusia pun, kesalahan atau kekotoran moral bukanlah akhir, melainkan sesuatu yang bisa diperbaiki melalui disiplin, pengetahuan, dan juga praktik dharma. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat ini. Semoga ajaran suci ini menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa hidup berhati-hati dan berlandaskan dharma. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

Teman berdua kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal setelah ditemukan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Ketiganya berinisial AKG asal India, RN asal Singapura, dan ST asal Tiongkok. AKG dan RN diduga menjadi instruktur yoga di sebuah villa di Buleleng, sedangkan ST memberikan pelatihan di sebuah pabrik di Karangasem. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja Ana Agung Gede Kusuma Putra menegaskan, seluruh WNA wajib mematuhi aturan keimigrasian dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan. Ketiganya dikenai tindakan deportasi dan diusulkan masuk daftar penangkalan sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian. Sementara itu, atlet woodball Kabupaten Buleleng Igede Prabawa Darmanugraha atau Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia. Atlet binaan pengurus Kabupaten Indonesia Woodball Association Buleleng itu menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Kepercayaan tersebut diperoleh setelah ia menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan National Woodball 2026 dengan meraih 2 medali emas. Hasil tersebut mengantarkannya menjadi bagian dari skuad Indonesia yang akan bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jadi untuk kamu hari ini kayaknya ada kesempatan untuk bangun agak siang karena weekend, atau mungkin memang udah bangun sedari tadi untuk ikutan yang namanya olahraga gitu ya, jogging atau cuman jalan santai, jalan-jalan gitulah ya, atau nanti mau persiapan mau ke Car Free Day. Okay. Mungkin memang kalau kita ngomongin olahraga, beberapa waktu terakhir ini kita sering disuguhkan dengan berbagai pertandingan olahraga. Yang paling dekat ini adalah Piala Dunia ya, sepak bola, dan ada juga kompetisi antar sekolah, mungkin ada turnamen badminton, ada ajang olahraga internasional lainnya juga. Nah, serunya setiap pertandingan itu pasti selalu punya satu tujuan yang sama, yaitu meraih kemenangan. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, apakah menang itu satu-satunya hal yang sangat penting? Karena di balik setiap pertandingan ada nilai yang seringkali justru lebih berharga daripada trofi atau medali, yaitu sportivitas. Sikap menghargai lawan, bermain dengan jujur, mematuhi aturan, dan juga berani mengakui kesalahan. Tapi sayangnya teman Pro 2, di era media sosial sekarang kita juga sering melihat persaingan yang gak sehat. Gak cuma di lapangan olahraga kok ya, tapi juga di sekolah, di kampus, bahkan di dunia digital. Ada yang mudah mengejek saat orang lain kalah, sulit mengakui kehebatan orang lain, atau merasa selalu menang dalam segala hal. Makanya aku pengen tahu deh, kira-kira sportivitas itu masih penting gak sih untuk anak muda zaman sekarang?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja Spada.

Banyak orang mengira kalau sportivitas itu hanya berlaku saat bermain olahraga ya teman Pro 2. Padahal sebenarnya nilai sportivitas itu bisa kita terapkan hampir di semua aspek kehidupan. Di sekolah misalnya, sportivitas terlihat saat kita mengerjakan ujian dengan jujur, terus gak nyontek, berani menerima hasil sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kalau di kampus atau di tempat kerja,

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Oke, teman berdua, menjadi pribadi yang sportif juga berarti kita siap untuk menghadapi dua hal yang pasti ada di dalam hidup, yaitu menang dan kalah. Kalau hari ini kita berhasil, jangan sampai jadi sombong. Kalau hari ini kita belum berhasil, jangan juga langsung menyerah, karena setiap kemenangan itu mengajarkan rasa syukur ya, dan setiap kekalahan itu juga mengajarkan kita untuk belajar, memperbaiki diri, mencoba lagi. Tapi sayangnya banyak anak muda yang ngerasa gagal itu hanya karena sekali kalah. Padahal hampir semua orang itu sukses pernah, orang yang pernah sukses itu ya, pernah mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Nah, disitulah yang namanya sportivitas diuji. Bukan saat kita menang, tapi saat kita menerima hasil dengan lapang dada dan tetap menghargai orang. Jadi sportivitas bukan cuman soal berjabat tangan setelah pertandingan selesai ya. Sportivitas itu adalah karakter yang menunjukkan bahwa kita bisa bersaing secara sehat tanpa harus menjatuhkan siapapun.

0: Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: ada masih.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman Pro 2, ada momen yang lagi ramai banget dibahas di media sosial saat memberikan pengarahan di depan sekitar 1600 Taruna Akademi Militer. Teddy sempat meminta seluruh Taruna melakukan push up sebagai bagian dari pembinaan disiplin dan juga semangat gitu ya. Jadi videonya itu pun langsung viral dan dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Ada yang menilai caranya itu bisa membangun mental dan kekompakan, tapi ada juga yang memberikan sudut pandang yang berbeda. Ya, yang jelas video ini sukses mencuri perhatian banyak orang dan jadi perbincangan hangat di media sosial.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

cuma berdua. Kebayang gak sih, lagi kerja ya, lagi siaran langsung, terus tiba-tiba ada kecoa yang hinggap di badan. Nah, itu yang dialami presenter televisi Rahel Menitov di Los Angeles. Saat sedang melaporkan cuaca panas ekstrim, seekor kecoa tiba-tiba merayap dari leher sampai pakaiannya. Meskipun sempat kaget, tapi Rahel tetap melanjutkan laporannya dengan tenang sampai dengan selesai. Barulah setelah siaran berakhir, dia langsung sibuk membersihkan diri. Aksinya ini pun viral dan banjir pujian dari warganet karena dinilai tetap profesional di situasi yang bikin banyak orang pasti panik. Dan itu kalau kejadian sama aku juga, wah gak tahu deh mesti gimana. Nah, kalau misalnya ada di posisi kamu ada di posisi Rahel, teman produa, kira-kira tetap lanjut kerja atau langsung teriak dulu nih?

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Kalau setiap pagi rasanya bangun itu jadi perjuangan, kamu gak sendirian teman Pro2. Banyak orang juga ngerasa hal yang sama ya. Tapi sebenarnya energi sepanjang hari itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil sejak kita buka mata. Misalnya mulai hari dengan ada alarm yang lebih nyaman. Terus biarin deh cahaya matahari itu masuk ke kamar supaya tubuh lebih cepat segar. Setelah itu, percikan air ke wajah dan isi energi dengan sarapan bernutrisi agar tubuh kita siap beraktivitas. Gak harus kok langsung olahraga yang berat. Cukup stretching ringan atau bergerak sebentar supaya aliran darah lebih lancar. Kamu juga bisa ngerapiin tempat tidur atau membuat daftar kegiatan supaya hari terasa lebih terarah. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Teman berdua, belum lama ini media sosial sempat diramein sama video seorang pedagang lontong sayur di Pati, Jawa Tengah yang mengaku ditagih biaya sebesar Rp840.000. Banyak yang mengira kalau itu adalah pajak tahunan. Padahal setelah dijelaskan pemerintah daerah, nominal itu adalah retribusi izin penggunaan lahan milik Dinas PU yang berlaku untuk 3 tahun. Perhitungannya berasal dari luas lahan yang digunakan, yaitu 28 meter persegi dikalikan tarif Rp10.000 per meter per tahun. Lalu